0: Hai, assalamualaikum. Saya Black Hanifah. Teruskan mendengar Langkawi FM. Langkawi FM, ya untukmu.
1: Dia wanita, namanya dia. Dia kekasih hidupku.
2: Ceria pagi.
3: Tahukah anda, setiap kali kita mengambil ubat, ada ilmu dan kepakaran ahli farmasi yang membantu memastikan ubat digunakan dengan betul dan selamat. Ahli farmasi bukan sekadar tempat kita mendapatkan ubat. Mereka membantu menerangkan dos yang betul, cara pengambilan, kesan sampingan serta interaksi antara ubat. Sempena Hari Ahli Farmasi Sedunia, marilah kita menghargai peranan ahli farmasi dalam membantu masyarakat menjaga kesihatan. Jangan ambil mudah soal ubat. Ambil ubat mengikut arahan, jangan berkongsi ubat dengan orang lain dan dapatkan nasihat ahli farmasi jika mempunyai sebarang kemusykilan. Ingat, ubat yang betul, dos yang betul dan cara penggunaan yang betul membantu kita mendapatkan manfaat maksimum daripada rawatan. Hargai ahli farmasi, gunakan ubat dengan bijak.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.

Sungai bukan sekadar aliran air, tetapi nadi yang menghidupkan bumi. Di setiap riaknya tersimpan cerita. Di setiap alirannya mengalir kehidupan. Jangan biarkan sungai menjadi tempat segala sisa. Kerana apabila sungai tercemar, bukan hanya air yang kehilangan makna, tetapi kehidupan turut menerima kesannya. Sempena Hari Sungai Sedunia, ayuh kita hargai setiap titisan, pelihara setiap aliran dan kembalikan sungai kepada hakikatnya. Jernih, bersih dan terus menghidupkan bumi. Sungai kita, tanggungjawab kita.

0: Bersihkan penapis penghawa dingin dan tetapkan 24 darjah Celsius untuk lebih jimat. Satu lagi ID bernas untuk anda.
1: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
2: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
1: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-5624.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Tajuk utama akhbar di Langkawi FM.
0: Ya betul. Okey, tak semua perlu dikongsi dan kadang-kadang kita perlu jadi sedikit misteri. Okey, untuk tajuk utama akhbar hari ini Selasa 29 September 2026. Okey. Gempa bumi sederhana landa rantau kepulauan Filipina. Ini berlaku sekitar pukul 11:01 malam tadi. Dan juga Malaysia catat pencapaian terbaik World Skills sejak 1995. Dan 14 kawasan catat IPU tidak sihat setakat pukul 5 pagi tadi. Dan kalau kat Langkawi, hari ini dalam kan waktu ini, pada waktu ini 57 bacaannya. Okey. Dan seterusnya, keluarga kongsi kenangan terakhir bersama Tun Dr. Siti Hasmah. Kongsi tarikh lahir sama Muhammad Syuhaili kenang Tun Dr. Siti Hasmah, ini Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS, Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain berkongsi kenangan istimewa bersama-sama dengan Allahyarham Tun Dr. Siti. Pandangan Tun Dr. Siti Hasmah sentiasa mendapat perhatian. Ini menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Han Ayuh. Seterusnya, kuasai STEM rebut peluang kerjaya industri bernilai tinggi. Dan juga jenazah Tun Dr. Siti Hasmah selamat dikebumi di Pusara Negara petang semalam. Dan seterusnya, syarikat telekomunikasi perlu perkasa literasi digital bantu bendung penipuan. RUU Kebebasan Maklumat 2026 masih perlu penambahbaikan. Tun Dr. Siti Hasmah, perintis pembangunan kesihatan awam negara. Dan juga jualan Agro Madani edisi Perak sasar nilai jualan RM100,000. Kampung Angkat Madani, Kampung Sungai Buaya siap 70%. Dan juga pasport Malaysia kini ditangga ke dua dunia.

juga seterusnya, permohonan rayuan haji dibuka mulai 2 Oktober ini lebih awal berbanding bagi musim haji tahun lalu. Dan menerusi aplikasi dan laman Sesawang Tijari bermula 2 Oktober ini.

0: Hai, saya Haziq Rosbi. Terus ikuti media sosial Langkawi FM menerusi Facebook Langkawi FM, Instagram langkawifm.rtm, X, TikTok dan YouTube Langkawi FM RTM serta portal langkawifm.rtm.gov.my.
1: Okey, anda dengar Langkawi FM ceria pagi kat sini sampailah ke pukul 11 pagi untuk hari ini 29 September 2026. Okey. Okey, di sebalik nama Maha kan, Maha klinik yang cukup terkenal di Bandaraya Alustar adalah gabungan nama Tun Dr. Mahathir Mohamad dan juga Tun Dr. Siti Hasmah Maha kan. Nama Maha ni sering dikaitkan sebagai gabungan nama Mahathir dan juga Hasmah sekaligus menjadi simbol kenangan perjalanan hidup pasangan itu ketika mereka sama-sama bergelar doktor. Dan klinik itu mula beroperasi di Pekan Melayu Alustar pada tahun 1957 selepas Tun Dr. Mahathir meninggalkan perkhidmatan kerajaan untuk membuka klinik persendirian. Dan masih ada lagi kat situ kan. Dan sudah beroperasi hampir 50 tahun dan menjadi satu-satunya klinik yang dipatenkan atas nama Maha Klinik di negara ini. Baik. Dan kesetiaan Siti Sarah, setia itu bukan sahaja mahal kerana dia tak semua orang mampu bertahan dalam sebuah hubungan. Bukan tentang perasaan antara dua insan, ia juga tentang bagaimana tetap setia walau ada pelbagai pilihan.

Hai, saya Haziq Rosbi. Terus ikuti media sosial Langkawi FM menerusi Facebook Langkawi FM, Instagram langkawifm.rtm, X, TikTok dan YouTube Langkawi FM RTM serta portal langkawifm.rtm.gov.my.

Kita selalu fikir sakit jantung berlaku kepada orang lain. Sampailah satu hari, ia berlaku kepada kita. Jangan tunggu jantung berhenti. Kurangkan garam, berhenti merokok, bergerak setiap hari dan jangan abaikan pemeriksaan tekanan darah, gula dan kolesterol. Jaga jantung kerana setiap degupan memberi kita satu lagi peluang untuk mereka yang kita sayang.

Pelaksanaan transformasi ekonomi Bumiputera catat lebih 68%. Malaysia raih pencapaian terbaik World Skills sejak 1995. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Pelaksanaan Pelan Transformasi Ekonomi Bumi Putera 2035 Putera 35 mencapai 68.55% setakat 31 Ogos lalu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, sebanyak 628 program pembangunan digerakkan kementerian dan agensi berkaitan, dengan 214 daripadanya selesai dan 318 lagi dalam pelaksanaan. Menurutnya, momentum pelaksanaan perlu dipertingkat bagi memastikan manfaat sampai kepada golongan sasaran. Beliau menegaskan, kejayaan Putera 35 bukan hanya diukur berdasarkan jumlah program. Sebaliknya, keupayaannya meningkatkan pemilikan, penguasaan dan daya saing ekonomi Bumi Putera. Kebajikan pekerja dan kemampuan majikan perlu diseimbangkan dalam sebarang pelarasan kadar gaji minimum. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, pertimbangan itu penting terutama bagi perusahaan mikro, kecil dan sederhana yang mungkin berdepan peningkatan kos sekiranya kadar baharu dilaksanakan. Mengenai kemungkinan gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 sebulan, beliau berkata, sebarang perkembangan perlu menunggu belanjawan 2027.
1: Sebaiknya tunggu pengumuman daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri lah untuk belanjawan tahun 2027 nanti. Cuma sudah pasti dari segi sudut pandang itu kita mengambil kira beberapa segmen dan juga bagaimana agar pelaksanaan itu diimbangilah antara untuk kita terus menyantuni warga kerja kita.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Sementara itu, sektor pertahanan dicadang menerima peruntukan sekitar 1.2% daripada keluaran dalam negeri kasar KDNK menerusi belanjawan 2027. Ahli geostrategi dan fellow kanan Akademi Penyelidikan Strategik Nusantara, Profesor Dr. Azmi Hassan berpandangan, peningkatan itu penting bagi memperkukuh pertahanan maritim, membangunkan angkatan siber serta memperoleh aset baharu Angkatan Tentera Malaysia. Menurutnya, perkembangan geopolitik serantau menuntut Malaysia meningkatkan kesiapsiagaan, terutama bagi melindungi kepentingan negara di Laut China Selatan dan Selat Melaka. Syarikat telekomunikasi dan pengendali mudah alih digalakkan memperluas usaha meningkatkan literasi digital masyarakat bagi membantu membendung jenayah penipuan atau scam. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, usaha itu boleh diperkukuh menerusi jaringan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI di seluruh negara untuk meningkatkan kesedaran komuniti mengenai keselamatan digital. Menurutnya, langkah kawal selia dan mengekang penyalahgunaan rangkaian perlu disertai dengan pengetahuan dalam kalangan pengguna supaya mereka tidak mudah menjadi mangsa. Malaysia mencatat pencapaian terbaik dalam World Skills Competition sejak 1995 dengan meraih 1 pingat gangsa dan 13 pingat kecemerlangan pada edisi 2026 di Shanghai, China. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kejayaan itu melibatkan 22 anak muda negara yang mempamerkan kemahiran dalam bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Pingat gangsa disumbangkan Xia Qin Wan menerusi kategori pengujian perisian yang turut menerima anugerah Best of Nation. Lebih banyak sekolah pondok di seluruh negara bakal diperluas dengan kemahiran kecerdasan buatan AI dan teknologi digital. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan, peluasan itu sedang dipertimbangkan selepas projek rintis di 6 negeri menunjukkan impak positif. Program berkenaan menggabungkan pengajian ilmu turut dan agama dengan kemahiran AI, robotik serta teknologi digital. Katanya, pendekatan itu bukan untuk mensekularkan institusi pondok. Sebaliknya, memperkukuh keupayaan pelajar menghadapi perkembangan teknologi semasa. Berita seterusnya. Orang ramai diingatkan supaya tidak mengambil tindakan sendiri terhadap haiwan yang disyaki dijangkiti rabies, termasuk menangkap, memukul atau membunuh haiwan berkenaan. Menurut Ketua Bahagian Kesihatan Jabatan Perkhidmatan Veterinar Kedah, Dr. Umi Sumilah Suraya Muhammad Johar, haiwan terbabit perlu dilaporkan kepada pihak berkuasa untuk tindakan lanjut. Peringatan itu susulan penularan rabies di Kubang Pasu yang turut menyaksikan kawalan populasi anjing liar dilaksanakan dalam radius 10 km. Individu yang digigit atau dicakar haiwan pula perlu mencuci luka dengan air mengalir dan sabun sekurang-kurangnya 15 minit sebelum segera mendapatkan rawatan. Undang-undang berkaitan kes buli membabitkan pesalah bawah umur perlu dikaji semula bagi membolehkan hukuman lebih tegas dikenakan terhadap kesalahan serius. Perkara itu disuarakan Ketua Pusat Advokasi dan Resolusi Pertikaian Fakulti Undang-Undang UiTM, Mimi Cynthia Muhammad Bajuri. Kata beliau, bentuk hukuman perlu mengambil kira tahap keserisian kesalahan dan tidak hanya tertumpu kepada hikmat komuniti.
2: Kalau kehadapannya, kita tindakan yang tegas, hukuman yang tegas perlu diambil, ya. Dan of course di dalam undang-undang ada peruntukan yang mengatakan kanak-kanak di bawah 14 tahun jika boleh jangan dihantar ke penjara. Tapi mungkin sekarang tiba masanya untuk kita mengkaji. Kalau berat, serius kesalahan itu, mungkin kita harus laksanakan hukuman yang berat.
0: Kandungan filem bertemakan Samsing Sekolah juga tidak seharusnya disalah tafsir sehingga perbuatan buli dianggap sebagai sesuatu yang hebat.
2: Jadi sebaiknya mungkin guru-guru harus discuss dalam kelas, ya, memberi penerangan bahawa filem-filem ini sepatutnya dijadikan sempadan. Filem ini dibuat untuk menunjukkan betapa kerasnya kehidupan di balik tirai di sekolah pemulihan, di Henry Geni, bukannya untuk dijadikan inspirasi untuk kita membuli rakan sebaya kita.
0: Mimi Cynthia Muhammad Bajuri. Luar negara, gempa bumi berukuran 4.9 magnitud melanda timur Jepun awal pagi ini dengan gegaran kuat dirasai di beberapa kawasan berhampiran Tokyo. Menurut agensi meteorologi Jepun, gempa berlaku pada kedalaman kira-kira 50 km di selatan wilayah Ibaraki. Tiada ancaman tsunami dikeluarkan. Qatar akan mengemukakan kepada Amerika Syarikat beberapa idea baharu bagi memenuhi syarat Iran untuk membuka semula Selat Hormuz. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata, cadangan itu dibincangkan dalam pertemuan dengan wakil Qatar di New York. Katanya, Tehran berharap maklum balas akhir Washington dapat diterima esok. Menurut Araghchi, rundingan melalui pengantara Qatar dan Pakistan masih diteruskan dan menjadi lebih serius selepas Iran mengemukakan cadangan terbaharu. Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani dekri menambah 15,500 anggota tentera. Penambahan itu menjadikan jumlah keseluruhan anggota tentera Rusia kepada kira-kira 1,550,000 orang. Ia merupakan peningkatan keempat saiz angkatan tentera Rusia tahun ini, bertambah hampir 48,000 orang sejak Mac lalu. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Malaysia kini memburu sekurang-kurangnya 4 lagi pingat emas bagi mencipta rekod baharu temasha. Sasaran awal 6 emas berjaya dicapai selepas Eng Yan Yeo dan S. Siva Senggari mempertahankan emas squash masing-masing. Hari ini, sepak takraw menjadi tumpuan utama. Regu negara akan menentang Thailand di perlawanan akhir. Grace Wong Shu Mei pula turun dalam aksi akhir acara baling tukar besi wanita. Manakala, penerjun negara Datuk Pandalila Rinong dan Nur Elisha Rania akan beraksi dalam acara 10 meter platform wanita. Malaysia kini mengumpul 6 emas, 3 perak dan 9 gangsa. Beralih ke Litua di Langkawi, LTDL 2026, pelumba Jerman Lennart Jasch menjurai peringkat kedua di puncak Gunung Jerai sekaligus merampas jersey jingga selaku pendahulu keseluruhan. Pelumba Tudor Pro Cycling Team itu menamatkan perlumbaan sejauh 145.6 km dari Taiping dalam masa 3 jam 37 minit 21 saat. Yastur meraih jersey Pokadat selaku Raja Pecut. Manakala Kizi Yi dari Terengganu Cycling Team muncul pelumba terbaik Malaysia. Peringkat ketiga hari ini berlangsung sejauh 189.7 km dari Sungai Petani ke Kuala Kangsar.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan transformasi ekonomi Bumiputera catat lebih 68%. Malaysia raih pencapaian terbaik World Skills sejak 1995. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Kita selalu fikir sakit jantung berlaku kepada orang lain. Sampailah satu hari, ia berlaku kepada kita. Jangan tunggu jantung berhenti. Kurangkan garam, berhenti merokok, bergerak setiap hari dan jangan abaikan pemeriksaan tekanan darah, gula dan kolesterol. Jaga jantung kerana setiap degupan memberi kita satu lagi peluang untuk mereka yang kita sayang.

Tabiat orang kita, kalau terserempak atau bertembung dengan orang lain, susah sangat nak senyum kan? Susah sangat ke nak senyum tu? Senyumlah, kan nampak manis muka kita. Tambahan pula, senyuman kan satu sedekah. Pesanan ikhlas dari saya, Hajah.

0: Kita selalu fikir sakit jantung berlaku kepada orang lain. Sampailah satu hari, ia berlaku kepada kita. Jangan tunggu jantung berhenti. Kurangkan garam, berhenti merokok, bergerak setiap hari dan jangan abaikan pemeriksaan tekanan darah, gula dan kolesterol. Jaga jantung kerana setiap degupan memberi kita satu lagi peluang untuk mereka yang kita sayang.
1: 104.8
2: untukmu.
1: Sekarang pukul 9.25 minit pagi.
2: Hari ni.
1: Dan hari ini merupakan hari jantung sedunia.
2: Wow.
1: Hari yang mana kita perlukan kesedaran untuk menjaga jantung. Selain tu juga apa lagi? Selain kesedaran tu apa lagi?
2: Mestilah kan. Hari jantung ni disambut pada setiap 29 September.
1: Betul.
2: Dan tema rasmi untuk tahun ini adalah Don't Miss a Beat. Untuk meningkatkan kesedaran global tentang penyakit kardiovaskular ni, Habib.
1: Ya, betul.
2: Jangan lepaskan peluang jantung sihat macam gitu. Teruskan denyutannya.
1: Betul eh. Macam dalam PSA tadi lah. Setiap denyutan merupakan peluang untuk kita bersama dengan yang tersayang.
2: Betul
1: kan? Jadi
2: sedihnya.
1: Setiap degupan tu sangatlah penting untuk kita
2: itu, kan?
1: Menjaga. Dan sebenarnya macam-macam cara tau untuk jaga. Selain kita amalkan pemakanan, kita pun perlu mengamalkan gaya hidup sihat.
2: Sebab itulah
1: kena bergerak. Jangan duduk konti ni lama-lama. Kena keluar.
2: Kena bergerak lah ni. Okay, saya nak gerak dululah. Saya tinggalkan awak dulu lah. Saya nak menjaga jantung. Gitu.
1: Okay. Baik, hari ni kalau kita ada logat kan. Kalau selalunya kalau orang sakit jantung ke ataupun yang berkaitan dengan jantung ni, selalunya orang utara cakap macam mana? Jantung.
2: Jantung. Tak ada orang Kedah ni, dia kalau sebut jantung dia tak bubuh Q dekat G belakang G tu, dia tak letak Q pun eh. Jantung tu tak ada. Kalau sebut jantung saya pergi masuk lain Mak P. Jangan cari pasal Mak P. Bahaya tu.
1: Tapi betul. Kalau macam dekat Langkawi ni kan, sebenarnya dekat Langkawi ni bagi saya lah adalah antara tempat yang terbaik lah sebenarnya untuk kita amalkan gaya hidup sihat.
2: Betul, sebab kita
1: ada pantai dekat. Lepas tu kita nak pergi taman-taman pun
2: dekat.
1: Nak pergi apa orang kata healing me time.
2: Anytime.
1: Nature pun semua kan. Sepatutnya orang-orang Langkawi tak ada masalah jantung.
2: Tak ada. Kami semua sihat-sihat.
1: Sebab boleh pergi hiking, boleh pergi gunung, apa, gunung Mak Cincang boleh, gunung raya boleh.
2: Gunung raya, semua boleh. Tak ada gunung bukit pun, ada bukit kilim tu pun boleh. Daki tak ada masalah, Mak Pi.
1: Lepas tu kalau orang kata stres-stres, boleh pergi mengait tengah-tengah laut ke, boleh pergi camping. Jadi macam sebenarnya orang dekat Langkawi ni sentiasa bergerak. Sentiasa bergerak keluar pagi-pagi.
2: Macam nelayan-nelayan tu bersiap sedia 4-5 pagi keluar.
1: Ya Allah, mereka ni kan memang apa orang kata guna tenaga fizikal yang memang sangat kuat lah, sangat tinggi kan.
2: Tarik-tarik jalur, tarik-tarik pancing.
1: Bukan macam kita ni mengadap satu sama lain je.
2: Awak tarik-tarik selimut je.
1: Baik, jom kita Rian ke Raya ni?
2: Mana-mana
1: Ryan Sufian, Fik Khalisa Leftool.
2: Ya Allah.

0: Setiap hari ada cerita, setiap pagi ada warna. Ahad buka selera dengan makan apa hari ini. Isnin layan muzik dengan kamus lagu. Selasa, logat kita, unik dekat je rasa. Rabu, cerita pagi ini, kisah semasa di antara kita. Dan Khamis, masa-masa manis, cerita hidup penuh rasa. Setiap Ahad hingga Khamis, pukul 9.15 pagi di Langkawi FM.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: Ya, itulah dia. Salam okay. Tak akhir daripada Sudirman. Biasalah kan, setiap kehidupan pasti akan pergi.
1: Betul.
0: Dan semalam merupakan pemergian Tun Dr. Hasmah yang kita sayangi, yang kita sanjungi selama ni kan. Susuk tubuh yang siapa-siapa pun mesti kenal, mesti tahu
1: kan. Tambah pula yang lahir pada tahun 80-an ni, dia membesar-besar, dia tengok TV, dia dengar radio semuanya pasal Tun M dan Tun Siti. Tun M dan Tun Siti. Jadi betul. Dia
0: dan semalam bila kita tengok live dia kan, masa pengebumian, so memang sangat sedih lah. Betul tak, 70 tahun
1: 70
0: hidup
1: tahun
0: bersama.
1: Pete. Ya Allah, Allah Pete, 70 kita, tahun Pete,
0: bukan. Kita 10 tahun pun kita dah rasa macam lama kan. 70
1: Okay. Betul.
0: 70 tahun tu rasa macam lama sangat lah.

0: Lama kan, bayangkan
1: sangat lama.
0: Lama dan depa juga ke mana-mana sahaja bersama, Pete.
1: Betul.
0: Ke mana-mana sahaja bersama.
1: Betul. Dan semalam mungkin merupakan kali pertama lah orang kata perpisahan mereka yang memang orang kata tak ada
0: perpisahan yang abadi.
1: Ya, perpisahan yang abadi dah yang tak ada lagi.
0: Yang takkan jumpa dah.
1: Betul. Kalau jumpa, orang kata pun mungkin muncul-muncul dalam mimpi bila rindu macam itulah kan. Kadang bila kita teringatkan orang yang dah tak ada kan, kita harap sangat tau dia akan muncul dalam mimpi dapat rasalah benda tu kan.
0: Tak banyak pun, sikit pun jadilah macam tu kan, kita mengharapkan macam tu.
1: Orang kata tak lama pun
0: sekilas.
1: Tapi itulah benda yang memang kita tak boleh nak halang
0: semuanya dah.
1: Dan selain tertulis. Beliau juga tak ada bila di IJN kan. Bersempena dengan hari jantung sedunia juga. Kita nak sambung balik.
0: Okey, saya bersama dengan tetamu saya yang amat bertepatan dengan hari ini, yang sememangnya pernah dirawat di IJN juga.
1: Ya, betul. Saya pernah mendapatkan rawatan di IJN dan bagi saya IJN adalah satu tempat yang memang sangat bagus, sangat terbaik yang Malaysia ada, yang saya rasa Asia kot. Kan, sebab Tun M pun memang dapatkan rawatan dekat IJN. Jadi IJN pun memang dipenuhi dengan pakar-pakar. Jadi saya nak berceritalah sikit pasal pengalaman
0: jantung anda.
1: Ya, pengalaman jantung, pengalaman dirawat ke kan. Okey, dia sebenarnya macam ni tau. Saya pernah masa dekat sana, saya pernah tengok lah ada seorang pakcik ni.
0: Okay.
1: Dia dah discharge dah. Dia memang dah nak balik dah pun.
0: Okay,
1: lepas tu dia makan brokoli. Sayur hijau, brokoli. Selepas dia makan, terus dia tumbang, tak boleh jalan. Dia bukanlah collapse, dia terus dia jadi macam stroke tau. Dia macam pop terus tangkap jadi stroke. Rupanya baru saya tahu kalau ada masalah jantung tersumbat blocking lah. Kurangkan makan sayuran hijau sebab dia akan memekatkan darah. Dan itulah yang berlaku dekat pakcik tu. Dan memang, tapi sebab dia memang dah nak balik, dia memang dah tak nak duduk. So mungkin dah lama kot dia duduk kan. So yelah, orang tua-tua kan, dia pun rindu rumah kan. Jadi elok-elok boleh berjalan, terus
0: tak boleh.
1: Papah sampai ke dalam kereta lah. Hanya sebab makan brokoli. Lepas tu barulah saya tahu. Rupanya bila doktor explain, memang kena kurangkan makan sayuran hijau.
0: Macam
1: benda-benda lain, lobak ke apa semua tu tak apa. Dia sayuran hijau. Dia tak boleh makan banyak. Tapi memang pakcik tu betul. Sebelum dia discharge tu memang dia makan sungguh-sungguh. Orang kata melantak lah orang kata.
0: Yelah kan. Mungkin dia lama tak makan ke kan.
1: Yelah, lama duduk hospital rindu.
0: Lama duduk hospital rindu.
1: Masakan tu. Lepas tu selain tu jugalah, dia kena jangan ambil benda-benda yang berlemak. Kena kurangkan berlemak. Contohnya sup yang berlemak. Saya tengok ramai orang suka tau sup yang berlemak
0: ni. Sup gearbox tu.
1: Macam sup gearbox tu, betul. Dia kan sangat
0: lemak kan.
1: Kalau kita pergi kenduri ke apa, yang jenis sup ni, bila kita buka je tudung tu, dia akan naik satu bau
0: lemak.
1: Lepas tu sup tu dia akan macam berkeladak-berkeladak lemak tu. Sangat bahaya, serius je kak.
0: Bila dia sejuk tu, lemak-lemak dia akan membeku.
1: Kalau dia tak sejuk pun, dia memang
0: nampak.
1: Memang orang kata dipenuhi lemak. Sup tu, jadi untuk orang-orang yang pesakit jantung, terutama yang ni lah, sebab kat Malaysia ni ramai orang jantung tersumbat, blocking. Bypass lah apa semua tu kan. Jadi untuk pesakit-pesakit ni, memang kena elakkan betul-betul lah. Sebab dia memang boleh buat, sabarlah juga, dia akan buat kita punya saluran darah tersumbat balik. Walaupun kita dah bypass, walaupun kita dah pasang stent. Tak bermakna anda pasang stent, anda akan pulih sepenuhnya. No.
0: Kata yang pernah dirawat di IJN ni.
1: Pasang stent pun boleh tersumbat balik. Jadi jagalah jantung anda.
0: Okey, bila yang tarik habis dirawat tu? Tahun ini?
1: Saya dirawat tahun lepas. Saya buat pembedahan pada bulan 1 tahun lepas. 13 bulan 1, saya ingat lagi.
0: Setahun lebih dah
1: Ya, dan saya ingat lagi doktor cakap dekat saya, you do or you die. Oh. Kita ni tak nak operate lah kan kalau boleh. Ha,
0: you
1: tapi,
0: do or you die.
1: Ya, yeah, dia cakap you do or you die. You tak payah fikir-fikir, I admit you what, kita operate terus. Rupanya memang betul. Duduk dalam 2-3 hari dah kena operate.
0: Okay, you do.
1: You do. Baik, kita lain dulu ini dia. Nadira, cuba jadi aku. Tapi janganlah jadi saya. Jadilah orang lain.
0: Jangan.
1: Penat.

0: Sebelum memandu, pastikan kendaraan Anda benar-benar selamat. Periksa tayar, cukup angin dan tidak botak. Cermin, lampu, pastikan berfungsi dengan baik. Brake, jangan diabaikan. Ingat, sedikit masa untuk periksa boleh elak malapetaka di jalan raya. Pesanan ini dibawakan oleh Langkawi FM. Ya, untukmu.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Kita selalu fikir sakit jantung berlaku kepada orang lain. Sampailah satu hari, ia berlaku kepada kita. Jangan tunggu jantung berhenti. Kurangkan garam, berhenti merokok, bergerak setiap hari dan jangan abaikan pemeriksaan tekanan darah, gula dan kolesterol. Jaga jantung kerana setiap degupan memberi kita satu lagi peluang untuk mereka yang kita sayang.

Stacy, kisah dongeng baru saja menghiburkan kita semua. Baik, 10-20 minit pagi kita ada berbaki lebih kurang 40 minit saja lagi sebelum kita tamat ceria pagi pada hari ini. Dan kita masih lagi bercakap pasal hari kesedaran kesihatan untuk menjaga jantung pada hari ini 29 September yang disambut setiap tahun. Dan tadi kita dah kongsikanlah beberapa cara ataupun beberapa step lah kan untuk menjaga jantung, antaranya aktif secara fizikal ataupun jaga makanan kan, kurangkan garam, kurangkan makanan berlemak. Dan selain tu, benda yang paling penting untuk lelaki, untuk lelaki jangan merokok katanya. Tapi biasalah, adalah sesetengah yang tak boleh nak berhenti kan. Jadi kita mulai hari ini, kita perlahan-perlahan berhenti merokok kan. Kalau tak boleh berhenti terus, kurangkan. Sebab apa? Sebab ya, saya faham memang susah nak berhenti merokok ni, sebab badan kita memang dah consume nikotin hari-hari kan. Jadi badan kita memang perlu sejumlah satu amount yang apa, nikotin yang perlulah untuk kita kekal cergas katanya. Tapi benda tu boleh dikurangkan dan lama-lama bolehlah berhenti, insyaAllah. Dan selain itu juga, kena kekalkan berat badan yang sihat. Bukan sebab apa, kalau bukan sebab sakit jantung pun, kalau ada masalah lain pun, bila kita sakit susah orang nak mengangkat, susah nak bawa pergi hospital, nak pergi klinik kan. Jadi selain itu, kita juga perlu mendapatkan tidur yang cukup. Tidur yang cukup ni, tidur yang berkualiti lah. Tak bermakna 8 jam tu cukup ataupun 5 jam tu tak cukup. Yang penting tidur yang berkualiti. Baik, kita lain dulu. Ini daripada Tia Gli, Diary Seorang Lelaki.

0: apa yang menyebabkan masalah jantung kamu tu, Aiman?
1: Antara salah satunya adalah tidak menjaga pemakanan yang sihat sekaligus menjadikan saya obesiti.
2: Itulah, cikgu dah pesan kan. Kamu kena kurangkan makan makanan ringan dan minuman yang bergas. Semua itu tidak sihat untuk jantung dan tubuh badan kita.
1: Betul kata cikgu. Saya nasihatkanlah Afiq, berhentilah dari menghisap rokok atau vape kalau kamu tak nak jadi macam saya.
2: Ha, dengar tu Afiq.
0: Alamak, takut pula saya dengar. Tak naklah merokok dan hisap vape lagi lepas ni.
2: Baguslah kalau macam tu.
3: Sayangi jantung kita.

0: Ceria Pagi.
1: Ceria Pagi dah nak habis. Berapa minit? 14 minit. Sekarang telah pukul 10.46 minit pagi. Alhamdulillah.
2: Peace, jangan jujur sangat.
1: Tak, kita kena tunjuk. Kita kena ekspresikan diri kita.
2: Ekspresikan diri.
1: Ya, sebelum kita pergi ke ekspresi petang nanti, kita kena ekspres pagi-pagi
2: dulu. Dan satu lagi bersama-sama dengan Natia Zainal.
1: Natia akan menghiburkan anda untuk segmen Activate daripada pukul 11 sampai lah pukul 3 petang. Dan hari ni sebenarnya banyak kan kita dah kongsikan.
2: Banyak sangat.
1: Pasal jantung lah.
2: Kan, sempena dengan hari jantung sedunia ni kan.
1: Daripada pagi sampai ke dah nak tengah hari ni. Tapi sebelum kita tamatkan ceria pagi ni, kita kongsilah sebagai penutup
2: aktiviti.
1: Ya, penutup ni lah pasal berkenaan dengan jantung. Sebenarnya hari ini hari kesedaran jantung tadi kita dah kongsi macam-macam. Jadi untuk yang terakhir kalinya, saya nak berpesan yang paling penting adalah kena ikut nasihat doktor.
2: Betul.
1: Apa pun penyakit, kena ikut deskripsi doktor. Betul. Jangan pandai-pandai pergi farmasi beli ubat tak apa-apa. Order dekat online-online.
2: Bahaya.
1: Order vitamin lah, order itu suplemen macam-macam
2: Tak yakin lah semua tu.
1: Kita perlu ada rasa was-was tu lah. Dan selain tu juga perlulah buat pemeriksaan kesihatan yang berkala. Termasuk tekanan darah, kolesterol,
2: gula
1: dalam darah. Bagi untuk pesakit jantung juga kena check INR selalu. Kalau INR anda tergelincir, haruslah menjaga makanan supaya ia tidak tergelincir.
2: INR tu apa dia kata?
1: INR tu saya tak tahulah dia pun. Dia adalah singkatan lah sebenarnya.
2: Maksudnya apa?
1: Dia adalah kepekatan darah.
2: Dia
1: punya nama penuh dia saya dah lupa. Dalam bahasa Melayu dia adalah kepekatan darah.
2: Okay.
1: So memang kena jaga. Dia ada range-range dia lah. Jadi kalau kita makan terlebih, bila dia akan pekat, so dia akan tergelincir. Kalau cair sangat pun tak boleh.
2: Tak boleh juga
1: Dan untuk orang kata penutupnya lah. Saya nak berterima kasih lah. Berterima kasih sebab kita sudi lah kita berkonti hari ini bukan senang nak buat pairing-pairing ni.
2: Kadang sudi bersama dengan Hafiz.
1: Sangat susah sebab saya ni eksklusif.
2: Inklusif ke eksklusif?
1: Kita layan sebagai penutup. Terima kasih banyak-banyak. Dan saya minta maaf lah kalau ada terkasar bahasa ke.
2: Sama lah.
1: Adalah tergelincir kata. Betul. Gitu. Saya mohon maaf. Saya Hafiz dan juga
2: Ain kat sini.
1: Kami undur diri dulu. Betul. Untuk ceria pagi hari ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedihnya, sakitnya perpisahan itu. Hafiz.
1: Bye.

0: Man, awaklah aku ni dah seminggu asyik duduk sakit sangat. Rasa macam berpusing pun ada, nak muntah pun ada.
1: Weh, Budin, han jangan buat main sakit kepala ni. Dah lama ke? Penglihatan han macam mana?
0: Kadang-kadang tu kabur juga, man.
1: Jangan ambil mudah, Budin. Oi, sakit kepala yang melampau, kerap mual, tiba-tiba rasa lemah badan tu antara tanda awal tumor otak. Han tahu tak?
0: Biar betul yang ni. Takkanlah sampai macam tu kot.
1: Ni aku nak abang kat hang. Mencegah tu lebih baik, Budin. Baik hang pergi klinik cepat-cepat. Tumor otak ni, kalau kita kesan awal, peluang nak sembuh tu tinggi. Jangan tunggu dah melarat nanti, baru hang nak menyesal.
0: Betul juga kata hang. Jomlah, habis makan ni, teman aku pergi klinik.
2: Hargai nyawa anda. Kenali tanda-tanda awal tumor otak. Kesedaran awal mampu menyelamatkan nyawa. Pesanan ini dibawakan oleh Langkawi FM.
3: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
4: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
3: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-5624.

0: apabila gadis Melayu tak.
1: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
2: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
1: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Activate.

لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

0: Keep it here on your favorite radio station.
1: Kita selalu fikir sakit jantung berlaku kepada orang lain. Sampailah satu hari, ia berlaku kepada kita. Jangan tunggu jantung berhenti. Kurangkan garam, berhenti merokok, bergerak setiap hari dan jangan abaikan pemeriksaan tekanan darah, gula dan kolesterol. Jaga jantung kerana setiap degupan memberi kita satu lagi peluang untuk mereka yang kita sayang.
2: You're listening to Radio Malaysia Langkawi FM. It is Activate on this hour all the way till 3 p.m.
3: Okay.
2: Here on Langkawi FM.

0: Depresi. Surya Matahari menyinar ke hati anda. Ekspresi di Langkawi FM.
1: Assalamualaikum, selamat petang Malaysia. Ini dia Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya, untukmu. Yes, it's for you. Terima kasih anda yang terus bersama Langkawi FM dan juga boleh mendengar kami melalui RTM Click. Okay, terima kasih Halina dalam Activate di Langkawi FM yang bersama anda tadi dari pukul 11 pagi hingga 3 petang. Siaran bahasa Inggeris bersiaran setiap hari 11 pagi hingga 3 petang dan 3 petang hingga 7 malam hingga tutup siaran Langkawi FM untuk hari ini. Dalam Ekspresi 37, saya Suriati Haji Snapi, Surya Matahari menyinar ke hati anda. Cuaca yang cukup baik di Pulau Langkawi ketika ini, nak kata cukup baik, ada juga kelabunya, tu dia kan. Kadang dia cerah tu, cerah sungguh, dia mai pula kelabu, kan, kelabu asap orang kata, macam tu. Itulah keadaan cuaca yang tidak menentu di bumi kita di zaman sekarang ini. Jadi pandai-pandailah menjaga diri. InsyaAllah selamat semuanya. Terus bersama Langkawi FM 104.8, ya, untukmu. Yes, it's for you.

0: Ekspresi.
1: Sudah matahari menyinar ke hati Anda. Ekspresi di Langkawi FM.
2: Langkawi FM, ya untukmu. Yes, it's for you. Cuaca di Pulau Langkawi ketika ini, katanya, ya, dari pandangan mata ramailah yang menyatakan kelabu asap. Tu dia. Jerebu lagi ke, kan, persoalannya macam tu, ya. Itulah, kan. Tapi masih nampaklah dengan jelas, ya. Maksudnya pandangan mata kita masih nampak dengan jelaslah objek-objek yang berada di depan kita. Okey. Kalau kita lihat, ya, apa yang dipaparkan oleh Met Malaysia, Jabatan Meteorologi Malaysia, ramalan cuaca daerah Langkawi petang dijangkakan ribut petir di beberapa tempat dan malam tiada hujan dengan suhu minimum 25 darjah Celsius, maksimum 32 darjah Celsius. Dan kalau Langkawi ni sentiasa dikunjungi ramai setiap hari sebenarnya, dan kalau musim cuti sekolah tu lagi ramai, dan kalau hujung minggu pun ramai. Itu dia. Kalau hari-hari biasa, ya, kalau kita lihat, ya, kemasukan pelancong sekarang, tak kira hujung minggu dah, kan, hari-hari biasa pun ada yang datang ke pulau ini. Tenang selalu, ya, jalan pun tak sesak, alhamdulillah. Dan memang Langkawi terus menjadi tumpuan dunia. Sangat menarik, ya, tentang sejarah Pulau Langkawi ini, tentang legendanya, tentang mitosnya tak kurang hebat dia, macam-macam ceritanya kadang-kadang tak masuk akal katanya, kan. Tapi itulah ceritanya, ya. Jadi ramai yang memilih Langkawi untuk tinggal di sini, menetap di sini, bekerja, kan. Orang kata hidup mati kat sinilah. Alhamdulillah. Jadi kita sama-sama jaga alam sekitar kita sebaik yang mungkin, jaga kebersihan pulau kita, dan pergi ke mana saja pun kita jaga kebersihan. Dengan menjaga kebersihan, tidak membuang sampah merata tempat, kita menjaga alam kita dari berlaku risiko seperti bencana alam dan sebagainya. Okey, Langkawi yang kaya dengan sejarah purba dan keajaiban geologi. Jadi alam dan manusia bersatu. Ya, bila sebut tentang keajaiban geologi ni, pulau ni diiktiraf sebagai UNESCO Global Geopark pertama di Asia Tenggara, yang mana ia terbentuk, ya, sejak era Cambria, dipanggil Cambria lebih 500 juta tahun lalu. Itu sejarahnya, kajiannya, ya, di mana batuan di Gunung Mak Cincang. Kalau tengok Gunung Mak Cincang, kan, seperti di Cincang, itu Gunung Mak Cincang, di mana batuan yang terdapat di Gunung Mak Cincang itu adalah yang paling tua di Malaysia, berusia, ya, kira-kira 550 juta tahun. Kan, kalau kata kita boleh masuk ke dalam perut Gunung Mak Cincang tu, melihat sendiri, ya, ya, batuan yang dinyatakan paling tua di Malaysia, usianya mencecah dah lebih lah, sebenarnya lebih 550 juta tahun. Okey, banyak yang menarik di pulau ini yang terus menjadi tarikan dunia. Terus bersama Langkawi FM, ya untukmu. Yes, it's for you.

0: Atin akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Selasa, keluarga Sakinah.
1: Nak bina keluarga mesti ada suami, mesti ada isteri, mesti ada anak. Mestilah melalui perkahwinan yang sah.
0: Rabu, Tauhid dan Fiqah.
2: Mbak Haruni rajin beribadah, Mariam pun rajin beribadah. Maka dikatakan saudara Haru.
0: Khamis, Tajwid dan Tafsir.
3: Dan yang terakhir contoh dal, bal huwa Quranum Majid. Mana letupannya lebih kuat berbanding yang surah.
0: Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta terstreaman langsung RTM Click.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Waktu sekarang pukul 3.30 minit petang. Kita bersama-sama dengan yang berbahagia Ustazah Hajah Maimunah Haji Ahmad dengan pengisian keluarga Sakinah hari ini. Ustazah, apa khabar Ustazah?
5: Baik, Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Kita tajuk hari ini kita sama yang minggu lepas Ustazah.
5: Ya, insyaAllah.
4: Berbuat baik kepada ibu bapa. Ya. Baik, sebelum tu kita mulakan dengan bacaan doa. Silakan.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berkati majlis ilmu kita pada petang ini dengan baca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على نور الأنوار أسر الأسرار أترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا مولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وأفضاله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.

0: آتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الله
1: آمين. Baik Ustazah, tajuk kita hari ini ialah berbuat baik kepada ibu bapa.
0: Ya, ha,
1: silakan Ustazah.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu taala. Selawat dan salam kepada junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga baginda, muslimin dan muslimat, para pendengar setia, ya, Langkawi FM.
1: Tak apa Ustazah, biasa.
0: Alhamdulillah, bertemu semula kita pada petang ini dalam ruangan Ad-Din, keluarga Sakinah. Keluarga yang menenangkan.
1: Ya, betul.
0: Yang membahagiakan.
1: Sakinah, mawaddah, warahmah.
0: Ya, mawaddah, warahmah. Jadi sesuai lah saya pilih tajuk tu yang apa, berbuat baik kepada ibu bapa.
1: Ya, betul.
0: Daripada bila kita semua berbakti kepada kedua ibu bapa, berbuat baik pada ibu bapa, taat kepada ibu bapa, boleh mewujudkan suasana keharmonian dalam rumah tangga.
1: Betul Ustazah.
0: Membahagiakan.
1: Ya, betul.
0: Menenangkan. Qurrata ayun. Saling hormat menghormati, mendengar cakap
1: dengan tutur kata
0: apa semua, sopan santun. Jadi setiap rumah tu mesti ada orang kata, kita nak rumah tangga yang bahagia.
1: Betul.
0: Dari mana kebahagiaan itu datang? Mana dia daripada
1: ahli-ahli
0: keluarganya yang sama-sama saling hormat menghormati, bekerjasama. Kalau kata tak ada anak pun, suami dengan isteri,
1: betul,
0: bahagia juga. Kalau bahagia saling juga hormat menghormati,
1: betul-betul bahagia cara suami dan isteri.
0: Kalau pakat perang habis.
1: Itulah.
0: Tapi lebih seronok lagi lah kalau ada anak ramai.
1: Betul-betul.
0: Kalau anak ramai, anak 6-7 orang, kali balik raya-rayuan dah.
1: Oh, seronoknya. Okay.
0: Jadi yang paling membahagiakan ialah ibu dan ayah. Jadi untunglah ibu-ibu yang apa dapat mendidik anak-anak jadi orang yang baik. Dia puncanya daripada ibu bapa juga.
1: Betul.
0: Kalau ibu bapa tak mendidik anak menjadi anak yang baik, anak yang mendengar kata, anak yang bersopan santun, mana dia. Jadi kita tak bahagialah semua. Betul. Walaupun balik semua ramai dalam keluarga, 6 orang, 7 orang, tapi seorang masuk bilik sana, duduk sini, duduk sini, duduk sana, makan tak sekali apa semua. Jadi pakat gaduh pula, dah balik berjumpa adik abang pun semua, pakat bertengkar pula.
1: Betul.
0: Jadi tak, orang kata tak, keluarga tak menenangkan, tak harmoni. Jadi apa, menyakitkan hati pula ibu bapa.
1: Betul,
0: dosa
1: betul.
0: Pula.
1: Betul. Okay.
0: Nak menyakitkan hati ibu bapa ni bukan kata perkara yang payah, senang saja.
1: Kan?
0: Kalau kita, mak pak suruh kita
1: buat apa-apa
0: buat apa-apa, kita tunggu sat. Saja kan? Pun tu dah
1: terasa hati.
0: Itu pun dah dosa dah.
1: Betul,
0: betapa banyaknya dosa kita dengan kedua ibu bapa kita. Kadang-kadang kita tak terasa, tapi bila kita dah jadi dewasa, kita jadi ibu dan ayah,
1: barulah
0: kita tahu.
1: Faham Ustazah, faham.
0: Kita ada cakap dia 3 kali, dia pun ada belek handphone saja kan.
1: Faham.
0: Kalau satu cerita tu tentang Juraij. Juraij ni seorang yang apa ni, seorang hamba yang taat pada perintah Allah. Duduk di satu tempat yang dikelilingi oleh gembala kambing. Dan ada rumah perempuan yang tidak baiklah, pelacur macam itulah. Jadi suatu masa ibu dia datang dekat dia, main dekat dia. Dia ni dah seorang ahli ibadah, rajinlah solat kan. Tapi mak dia main mungkin mak dia nak minta pertolongan ke apa kan. Mak dia panggil dia, wahai Juraij. Dia tetap menunaikan solat sunat. Dia kata, nak solat ke nak mak? Jadi dia tak peduli kat mak dia. Lepas tu mak dia pun baliklah dengan perasaan kecewa. Satu masa mak dia mai pula tak puas hatilah nak panggil juga anak sayang ni kan. Mm-hmm. Panggil jurai. Dia buat ibadat juga. Semayang.

0: Sungai Sunat juga.
1: Tak tapi, peduli pun mak panggil.
0: Tak peduli juga. Mak dia pun balik dengan penuh kekecewaan. Lepas tu Mai pula kali ketiga panggillah jurai-jurai kan. Tapi dia terus juga menunaikan solat sunat. Mana orang kata gila apa seronok sangat buat ibadat kan. Jadi dia lupakan panggilan
1: mak dia tu.
0: Mak dia panggil itu. Jadi mak dia kecewa dengan perasaan itu. Mak dia kata anak aku Juraj ni dia tak akan senang selagi mana dia tidak diuji. Dia diuji, makna dia diuji dengan satu orang kata pelacuran macam tu kan. Jadi dia mak dia pun balik. Lepas tu tiba-tiba ada satu masa ada perempuan kawasan tu kan ada macam pelacur lah. Jadi perempuan tu dia mengadu kepada raja. Dia kata saya ni telah mengandung. Dia mengandung. Jadi raja tu tanyalah macam
1: siapa lah
0: siapa yang mengandungkan kau ni. Jadi dia habang kata itu Juraij. Dia orang kampung berkat mail apa ni merosakkan tempat ibadat Juraij ni. Pondok dia tempat dia buat ibadat kan. Dia habis tu Juraij kata tak apa kalau tuduh aku tak apa. Memang dia tidak mengaku kan. Tapi dia kata tak apa tuduh aku. Aku nak tengok perempuan tu dan anak yang dilahirkan. Jadi Juraij pun main lah tanya. Dia kena tuduhan macam tu. Dia nak buktikan bahawa dia tu benar. Dia kata okay, aku nak jumpa baby tu dengan ibu dia. Jadi tanyalah Juraij tu, tanyalah siapakah yang melahirkan kamu dan siapakah bapak kamu. Jadi budak yang kecil tu mengaku bahawa bapak dia itu adalah gembala kambing. Yang ada persekitaran tu kan. Mana dia terbukti benarlah bahawa Juraij ini seorang yang memang ahli ibadat, orang yang ikhlas, orang yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Taala. Tetapi dia cuma termakbul doa mak dia tadi. Jadi Masya kita Allah. Ni kalau kita manusia, kita sekarang ni kita hati-hatilah. Sebab berapa kali mak kita panggil kita ni, kita ada balik handphone lagi.
1: Itulah.
0: Kalau Juraij tu, dia tak peduli mak dia. Dia buat ibadat.
1: Dia buat ibadat.
0: Ini kan kita ni, kalau mak panggil, mak suruh, masih duduk tengok handphone lagi.
1: Itulah, Ustazah.
0: Mak suruh pergi beli tukar gas. Lama mana tak pergi lagi, kan. Jadi kita ambil pengajaran di sini, walaupun apa,
1: walaupun tengah beribadat.
0: Tengah beribadat pun diuji dengan perkara itu. Ini kan pula kita yang duk lara.
1: Ya, betul-betul.
0: Apa kata dengan kawan-kawan semua tak pedulikan percakapan ibu bapa tu. Jadi kita takut kita pun diuji dengan perkara yang lebih besar daripada itu kan. Walaupun kita mak kita panggil macam tu lah, tapi kita tak tahu lah mak hati mak kita tu
1: rasa macam mana.
0: Terasa macam mana dalam hati dia, tak kecewa cuma dia tak cakap tak kata apa lah. Tapi dalam hati kecil mesti terasa. Jadi wahai anak-anak, kita semua yang ada ibu bapa, maka taatlah pada perintah ibu bapa. Hormati mereka, layanilah mereka selagi mana mereka berada di muka bumi ini. Nanti mak bapak kita pilih, kita takkan sama dengan mai mak tiri ke mak mentua ke apa kan.
1: Betul.
0: Mak yang melahirkan kita, mengandungkan kita kan. Jadi saya terus kepada tajuk hari ini yang berkaitan dengan taat pada ibu bapa. Semua kita, kalau orang muda, satu hari nanti dia akan, tua. Yang tak kahwin, satu hari nanti dia akan kahwin. Dia akan ada anak. Dia akan terasa lah macam mana layanan mak dia dekat dia dulu dengan layanan dia terhadap mak dia. Dulu mak layan kita macam mana? Sekarang macam mana kita? Okay. Kalau kita layani ibu bapa kita dengan baik, insya-Allah anak-anak kita pun akan taat perintah kita juga, insya-Allah. Jadi kita nak bagi anak baik, maka kita sebagai ibu, sebagai bapa, maka kena baik.
1: Baik juga.
0: Mak pun baik, pak pun baik.
1: Dengan
0: mak ayah duduk mengaji. Dua-dua kena baik.
1: Dua-dua kena
0: baik. Pak pun kena baik. Pak pun kena masuk kelas juga lah ni. Bukan duduk kelas pada handphone saja. Kena pergi ngaji juga. Ngaji ni, bab-bab agama ni, dia kena pergi masjid. Kena pergi baca pandangan tuk-tuk guru tu. Supaya kita dapat mendisiplinkan diri, membentuk diri kita. Sebab nak jadi contoh kepada anak-anak kita. Yang sedang melihat kita. Sedang melihat, mendengar dan kita. Dia pun akan ikut perangai kita.
1: Betul-betul, Tata.
0: Jadi, pakat-pakat lah mak pak ni, pakat-pakat lah berubah perangai. Supaya jadi manusia yang baik, Untuk jadi contoh teladan kepada yeah, anak-anak. Supaya betul, anak kita jadi anak soleh, solehah. Bukan main kita ni kadang-kadang birthday, selamat hari apa, happy birthday apa semua kan. Semoga anakku jadi anak yang soleh, yang solehah. Itu selalu kita doa untuk anak-anak kita kan. Betul. Tetapi kita tak mendidik mereka menjadi manusia yang baik. Kita tak, kita sendiri pun tak didik diri kita ini, tak menepati waktu solat, tak menunjukkan contoh pakaian yang baik, contoh kata yang baik pada anak-anak. Bagaimana anak-anak nak ambil
1: contoh teladan yang daripada mak-pok kan?
0: Salah kita juga.
1: Betul, Sasa.
0: Jadi anak-anak kita terlibat dengan perkara-perkara yang tidak baik itu, walayatubillah lah. Berpunca, kadang-kadang berpunca daripada hilang perhatian daripada kedua ibu bapa. Kan masing-masing nak cari duit.
1: Betul, Sasa, kan?
0: Keluar daripada umur 7 pagi itu,
1: malam pun nampak
0: malam pun balik, malam pun jumpa anak, malam menjumpa isteri kadang-kadang. Kadang-kadang semua isteri pun sibuk, suami pun sibuk.
1: Dua-dua
0: hantar sibuk anak pergi sekolah saja. Kadang-kadang anak tak pergi sekolah. Dia bangkit-bangkit mandi pun semua. Pak dia keluar pergi kerja, dia tidur balik.
1: Dia tidur balik. Aduh, tak pergi sekolah.
0: Macam-macam dunia sekarang. Jadi menakutkan.
1: Betul, Tazah. Banyak juga cabaran.
0: Apa ni, pakat-pakat lah. Jaga diri kita, jaga anak kita. Doa sentiasa pada Allah SWT, minta pada Allah SWT supaya diri kita jadi manusia baik dan keturunan kita pun keturunan yang baik-baik. Nah,
1: insyaAllah.
0: Jadi hari itu saya bagikan berkenaan dengan apa ni, tugas anak terhadap ibu bapa masa hidup dan masa mati.
1: Ya, betul.
0: Tapi yang masa hidup pun tak habis lagi. Masa hidup tu contoh ni, yang dah diceritakan itu berkenaan kasih sayang, berlemah lembut, pengorbanan harta. Pengorbanan harta ni kadang-kadang kita apa, perbaik bilik ayak. Mak pak kita kena bagi duduk selesa sebab dia ni tak larat jalan jauh dah.
1: Betul.
0: Lah, kalau rumah besar ni, rumah kita memang besar, anak ramai. Tapi memang waktu usia yang tak larat ni, tak larat nak round dalam rumah tu. Jadi perbaik bilik ayak, bagi ada tempat mandi, tempat tidur
1: yang
0: pun
1: senang,
0: selesa untuk menyenangkan kedua ibu bapa kita untuk buat ibadat kan. Kalau mak pak tak larat, kena pimpin dia, kena jaga dia, kena bawa-bawa pergi rawat apa semua tu. Dan lagi satu perkara yang kadang-kadang anak-anak hilang apa, tak bagi perhatian ni, itu berkaitan dengan bantu ibu bapa yang sakit tu dalam menunaikan ibadah. Bantu tu dari segi mana? Contohnya ibu bapa yang sakit, kita mak pak sakit tu, biar pilah dah sakit tak payah sembahyang.
1: Kan itu yang je.
0: Habis berapa lama mak pak nak terkedang tu kan. Padahal boleh je mak pak boleh bangkit. Jadi kadang-kadang ibu bapa ni dia sakit, dia tak tahu cara nak
1: ambil wuduk kan,
0: cara sakit, nak sembahyang cara sakit.
1: Betul?
0: Jadi sebagai anak, kita sayang pada ibu bapa kita kan. Itulah saat-saat akhir kita berbakti pada kedua ibu bapa. Kita tolong dia. Tolong mak nak ambil sembahyang. Okey, dah masuk waktu dah. Kadang-kadang depa tak dengar, telinga tak dengar.
1: Kan, betul-betul
0: kan. Telinga tak dengar apa semua. Dah masuk waktu dah. Okey, jom mak kita ambil ayam sembahyang. Kalau sekiranya dia boleh bangkit, kita boleh pergi. Dia boleh pergi sendiri lah. Kalau dia tak boleh, maknanya kita boleh pimpin dia. Kalau bilik yang dekat tu mungkin okey je. Tapi kalau lah sampai tahap duduk tempat bangun, tidur kan? Kita bantu dia cara beruduk, pakai spray ke,
1: ya,
0: kan?
1: Betul.
0: Apa ni, dah tak boleh nak bangkit banyak kali, sembahyang di akhir waktu ke, campur dengan Zuhur dengan asar dekat-dekat kan. Lepas tu mari dengan Isya, lewat-lewat tu macam. Jadi itulah apa ni, kalau kita tak tolong mak pak dia, jadi kan dia apa, pengetahuan ibu bapa ni bukannya semua tahu
1: semua
0: tentang
1: tahu. Betul,
0: cara berwuduk masa sakit, cara sembahyang cara sakit kan. Jadi kita boleh cerita kan, mak tak boleh nak bangkit, mak sembahyang macam ni. Mak sembahyang cara duduk. Mak tak boleh sembahyang cara duduk, mak boleh
1: cara baring.
0: Duduk saja. Mak cara duduk aja. Mak tak boleh nak sembahyang cara duduk, mak boleh baring saja. Tapi anak yang cerdik, anak yang baik ni, yang apa, mengaji ni, okey, tunjuk cara, contoh macam mana solat ketika sakit. Itu. Jadi maknanya mak dia ni dalam keadaan sakit itu, maknanya sakit, dia sakit tua ke, sakit fizikal ke apa ke, maknanya dia hidup dia berada dalam keadaan ibadah.
1: Masya Allah.
0: Kan, walaupun ya, dia tak sihat tapi boleh menunaikan ibadah lagi. Jadi anak pun dapat pahala, mak pun dapat pahala. Itulah saat-saat yang pengorbanan kita yang perlu kita apa ni korbankan.
1: Betul.
0: Bimbing mak kita dalam menunaikan ibadah selagi mana dia ada di dunia ini.
1: Betul.
0: Yang kata mak kencing merata. Kan pakai pempoh dia buang, tarik buang kan. Jadi anak-anak lah. Itu orang kata uji kesabaran mak.
1: Betul,
0: kalau
1: betul,
0: kita
1: betul.
0: 10 orang boleh. Kita nak jaga mak seorang tu bertempih. Bertengkap dua tiga beradik kan. Itulah ujian.
1: Betul.
0: Sampai bila kita nak tepih-tepih macam tu kan. Kita jaga mak, jaga kita, duk doa, ya Allah bila anak aku sihat. Kita jaga mak, ya Allah cepatlah mati. Macam itulah.
1: Semoga dijauhkan.
0: Semoga dijauhkan daripada perkara-perkara yang tidak diingini.
1: Betul,
0: kan. Okey. Kemudian semasa apa ni, semasa mati pula. Nak semasa mak pak tak ada lah. Semasa mak pak tak ada. Semasa mak pak tak ada tu bukan saja semasa mereka
1: hidup
0: bukan saja mereka dah meninggal lama, tapi baru meninggal pun tanggungjawab anak. Tadi masa sakit kita jaga elok kan. Masa muda kita jaga sebab kita nak ambil duit. Masa sakit sikit-sikit tu kita boleh jaga. Tapi masa meninggal tu kita juga menjadi tanggungjawab anak-anak juga.
1: Betul.
0: Bukan hanya panggil orang lain main sembahyang jenazah, main mandi anak mak kita kan. Jadi anak-anak juga main peranan. Walaupun kita ni bukan tukar mandi jenazah, tetapi kita ambil peranan juga. Okey, saya nak jaga bahagian kepala lah. Nak mandi, mak tolong gosok-gosok kan. Dulu mak aduk gosok cek. Mak aduk gosok saya ni, waktu saya kecil sampai umur berapa-apa. Sekarang jadi tanggungjawab saya lah. Nak ambil apa bahagian.
1: Bahagian.
0: Bahagian nak dapat pahala juga di saat-saat akhir macam tu. Lepas tu, kalau ada tiga beradik, seorang duduk di kepala kan, kaki kan, pinggang kan, hujung hayang kan, pun tak apa dah. Okey, dah bersih semua, kita ambil peranan pula sembahyang. Bukan sembahyang, kapan. Kapan. Kalau tak belajar, bila lagi nak belajar?
1: Betul.
0: Jadi sepatutnya kita orang Islam ni kena kata bukan jadi tanggungjawab apa ni dekat tukang mandi, tukang apa,
1: kapan, tukang semua kapan tu.
0: Jadi kita sendirilah.
1: Ahli-ahli
0: keluarga ni kena pakat main peranan mempelajari cara nak pengurusan jenazah apa kapan apa semua tu. Jadi kita pun ambil peranan juga tolong Pak Imam ke, Pak Bilal ke, tukang mandi, tukang kapan ke, sama-sama mengkafan mak pak kita. Jangan kita duduk tunggu saja, duduk isap okok, duduk susah hati je kan.
1: Susah hati.
0: Susah hati je kan. Duduk fikir apa, tiga seorang lah apa, macam-macam kan. Jadi bila dah di kafan apa semua kan. Kalau kita tak perhati macam tu, sampai bila tak buat kan, tak libatkan diri, tak tahu, tak sekadar main-main cium kau mak pak tu balik kan. Tapi biar je orang tolong,
1: orang yang buat semua,
0: buat semua. Lepas tu kalau anak-anak sekarang ni, ramai dah anak-anak yang belajar tentang pengurusan
1: jenazah,
0: pengurusan jenazah apa semua tu, dan yang boleh menjadi imam dia sendiri, mengimamkan mak dia, ayah dia atau saudara mara dia meninggal. Saya nak jadi imam sendiri. Sebab apa? Doa saya pada anak, kepada mak saya tu lebih ikhlas. Betul,
1: betul, betul, betul.
0: Kita tahu mak kita yang mendidik kita. Jadi kita apa ni, nak mengimamkan. Okay. Kemudian lepas daripada sembahyang kan, nak turunkan jenazah.
1: Ya, betul.
0: Jadi sebagai ahli ketua keluarga, mungkin kita lantik abang kita kan, abang yang sulung ataupun abang yang kedua. Tanya dulu, mak saya ni ada sesiapa yang ada hutang dengan mak saya, main jumpa saya. Selalu kan kita ingat kan, main jumpa saya. Kalau orang yang ada hutang tu, dia akan main beritahulah.
1: Betul.
0: Kalau tak selesai hutang di akhirat esok tu, nanti kesian kat jenazah tu lah,
1: jenazah,
0: kat mayat tu. Okay. Itu apa ni, lepas tu nak pergi kubur pula. Apa ni, pakat-pakat pilah anak-anak kan. Mak tak pilah.
1: Tapi
0: talqin pun semua, kalau boleh baca talqin, talqin lah. Kemudian pengurusan harta pula, pembahagian harta dah. Dah meninggal harta ni, menjelaskan hutang. Tadi saya sebut menjelaskan hutang kan. Sebut kalau mak pak dia ada hutang, maknanya dia kewajipan anak-anak lah yang tolong ataupun waris lah, tolong selesaikan. Sebelum duit ringgit, sebelum wang ringgit ni tu diagihkan kepada ahli-ahli ahli-ahli keluarga tu, waris-waris kan.
1: Betul.
0: Jangan jadi anak-anak yang terlalu tamak kan. Mak baru saja meninggal, malam mak masuk kubur atau ayah masuk kubur, anak-anak duduk bawah pokok ni sembang dah. Aku nak buat cepat ni. Sebab apa? Nak ambil duit mak pak tinggal $780,000. Duduk nak rebut itu dah. Padahal hutang mak belum selesai, hutang ayah belum selesai. Badal haji atau badal umrah kan. Ataupun mak ada beli kereta ke apa, ke beli apa kan. Dia kena selesai yang tu.
1: Betul.
0: Sekarang ni kena selesai yang tu dulu. Kalau anak yang faham bab hukum ni, dia akan pergi jumpa guru-guru lah, tuan-tuan guru kan. Kita macam mana mak saya ni, mak saya tak pergi Mekah lagi. Jadi macam mana nak buat badal haji, upah haji. Jadi kita apa pergi carilah orang-orang yang selalu menguruskan tentang upah haji ni, mungkin dalam beberapa ribu lah, 2,500 kan contohnya untuk upah haji mak saya dengan umrah dia sekali dengan isi borang apa semua. Selesai yang tu okeylah dulu. Lepas tu nak bagi hak lain tu tak apalah.
1: Tak apalah kan.
0: Tak apalah. Tamak kita dulu.
1: Ya. Yeah.
0: Okay. Kemudian kalau menziarahi kubur.
1: Kubur
0: tu, itu taklah berat sangat. Tapi apa ni, yang penting kalau kita tak pi menziarahi kubur tu tak ada masalah lah. Kita kena doa lah. Ini sampai doa pun tak, patutnya sehari semalam 5 waktu yang kita sembahyang tu, kita tak lupa untuk mendoakan untuk kedua ibu bapa kita.
1: Betul Sarah.
0: Okay. Lepas sembahyang, sebelum doa apa-apa, alhamdulillah, lepas tu selawat, lepas tu doa untuk kita juga dan doa untuk ibu bapa. Rabbana filana wali walidina apa semua tu. Kena doa untuk ibu bapa. Itu menunjukkan bahawa jasa kita terhadap kedua ibu bapa kita. Kemudian hutang mak pak kita tentang puasa. Mungkin mak pak kita tertinggal puasa. Maka jadilah waris lah, anggota keluarga lah, tolong satu mengkadakan puasa. Kemudian sekiranya ada ni apa, tak mampu kan, boleh pergi fidyah.
1: Fidyah.
0: Mana dia fidyah daripada harta yang ditinggalkan tu. Sebab itulah anak-anak dia tak boleh yang kata tamak duk rebut harta. Dah selesaikan dulu hak mak kita ataupun hak ibu bapa kita yang meninggal tu. Okay. Kemudian sebagai anak juga, untuk menunjukkan bahawa kita kasih sayang kepada kedua ibu bapa kita ni, di antaranya ialah menghubungi kaum keluarga, adik-beradik kita. Kita kadang-kadang kita berada di tempat lain, kita dah beli rumah apa semua, katanya tak balik kampung kah? Tak balik Johor kah? Balik pun saya tak, mak tak ada,
1: mak ayah tak ada, ayah tak ada.
0: Kita cakap macam tu. Tetapi kita kena ingat balik bahawa di sana tempat lahir ibu bapa kita kan.
1: Betul.
0: Ada lagi mak-mak saudara kita, sepupu sepapak kita. Jadi kita boleh, kita salah satu cara menghubungkan silaturahim, tanda kita berbuat pada kedua ibu bapa kita, ialah menziarahi
1: sanak saudara kita
0: yang ada hubung kait dengan kita, dan juga sahabat andai ibu bapa kita. Contohnya bapa kita ni dulu cikgu. Cikgu sekolah di mana, di Penang. Kawan-kawan dia baik-baik semua di Penang, selalu bertanya habang, tiba-tiba dia meninggal. Jadi meninggal setahun dua tahun, kebetulan kita pergi Penang, kita
1: ziarahlah sama.
0: Tak ugi pun pergi tengok kawan-kawan ayah kan. Pahala banyak dapat, tanda kita berbakti kepada kedua ibu bapa kita.
1: Okey.
0: Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu min ansabikum ma tafsiluna bihi arhamakum fa inna silatul rahim mahabbatun fil ahli. Maksudnya kenalilah siapa keturunan kamu. Maknanya tunggu ni, mana dia, siapa keturunan kamu ni, mana dia, dia kena daripada awal lah, mak pak lah kena cerita. Hak ni jadi macam mana, hak ni siapa kan, kita duduk baik-baik-baik, dia ni pak menakan hang, dua adik dengan mak. Kena cerita lah adik-adik macam tu. Jadi maksudnya di sini, kenalilah siapa keturunan kamu kerana dengannya akan menghubungkan pertalian silaturahim.
1: Betul.
0: Sesungguhnya silaturahim akan mewarisi kasih sayang di kalangan ahli keluarga. Jadi walaupun mak bapa kita dah meninggal, tapi kita masih ada ibu bapa, saudara, sepupu sepapat, makcik, maklum, mak ngah apa semua, tok teh, tok nak apa semua tu. Maka kitalah yang menjadi penghubung silaturahim tu. Maknanya menghubungkan silaturahim ini indah, boleh mengatakan memanjangkan,
1: memanjangkan silaturahim lah,
0: silaturahim memanjangkan usia,
1: usia juga.
0: Berbuat baiklah dengan adik-adik kita, jangan sampai kita memutuskan hubungan silaturahim sampai
1: tak kenal adik-adik,
0: tak kenal siapa lah jumpa. Lawan-lawan bola di padang,
1: sepupunya sepupu punya,
0: bertumbuk dengan ayah dah, sampai jumpa waris nak tembak, nak report polis, tiba-tiba anak pak kat langkamu tu nak sampai tahap
1: betul
0: tu.
1: Betul so, tak dapat dinafikan.
0: Sebagai kesimpulan, sebagai kesimpulan di bawah tajuk taatlah ibu bapa ataupun berbuat baik pada ibu bapa ni, maka sebagai ibu bapa, kita bubuh ibu bapa dulu. Ibu bapa didiklah anak-anak supaya anak-anak kita ini menjadi anak yang baik, anak yang soleh, anak yang taat pada perintah Allah, taat pada perintah kedua ibu bapa. Kemudian bila menjadi kita sebagai anak pula, semoga kita doakan sentiasa anak-anak kita menjadi anak yang baik, anak yang soleh-solehah juga. Dan jangan lupalah kita setiap masa untuk berdoa terhadap kedua ibu bapa kita. Sama ada ibu bapa kita masih ada ataupun
1: telah tiada.
0: Dan doa juga Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Amalkan doa ni supaya kita semua ini dapat keturunan yang baik, pasangan yang baik, zuriat yang baik yang menyejukkan mata memandang, dan menjadi pemimpin pada orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa. Kemudian ibu bapa juga perlulah jaga tutur kata, budi bahasa. Dan jangan mendoakan
1: perkara yang tak baik lah,
0: perkataan tersebut, perkataan-perkataan yang terbaik, tidak baik pada anak-anak itu, sebab ia merupakan satu
1: doa.
0: Kesian ke anak kita, anak yang tak bersalah kan, anak yang perlu kepada didikan, tiba-tiba ibu bapa yang tak berpendidikan, dia memaki hamun anak tu, mengeluarkan kata-kata yang keji. Dan ingat juga, kita ni kalau kita berbuat baik kepada kedua ibu bapa, maknanya dia kehidupan kita akan diredai oleh Allah Subhanahu Taala, kita akan, kehidupan kita akan diberkati, diberkati, diredai oleh Allah Subhanahu Taala, akan menjadi mudah, mudah segala urusan. Kadang-kadang kita tengok nah, orang yang biasanya kehidupan dia tu rezeki dia kurang, kehidupan dia tu kadang tak bahagia, anak-anak tidak mendengar cakap, kita tiba-tiba satu masa tu kita ambil mak kita, main duduk kita, tok mereka lah, main kita nak jaga tok mereka. Kadang-kadang dengan izin Allah, niat kita nak jaga tok mereka atau mak kita tu, Allah berkati kehidupan kita, anak-anak kita jadi baik pula, rumah tangga kita insyaAllah jadi aman damai, rezeki insyaAllah cukup. Rezeki cukup ni ialah tak semestinya rezeki banyak. Rezeki cukup ni ialah sedikit tetapi boleh di-share. Berkat. Sebab dia macam banyak. Sikit tapi mencukupi untuk ramai.
1: Betul. Alhamdulillah.
0: Jadi sama-samalah kita menjaga ibu bapa kita. Kalau ada, kalau dah meninggal, berdoa.
1: Betul.
0: Mudah-mudahan mereka sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aktin akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Selasa, keluarga sakinah.
0: Nak bina keluarga mesti ada suami, mesti ada isteri, mesti ada anak, mestilah melalui perkahwinan yang sah.
2: Rabu, Tauhid dan Fiqah.
3: Mbak Harun ni rajin beribadah, Mariam pun rajin beribadah, maka dikatakan saudara Harun.
2: Khamis, Tajwid dan Tafsir.
4: dan yang terakhir contoh dal bal huwa Quranum Majid, mana letupannya lebih kuat berbanding yang surah.
2: Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta terus terima langsung RTM Click.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita jumpa lagi dalam Refleksi. Hari ini kita akan bercakap tentang empati. Kita sibuk dengan urusan masing-masing sehingga kadangkala kita tidak sedar apa yang berlaku di sekeliling kita. Dengan perlahan-lahan, kita mula kehilangan sesuatu yang sangat penting, iaitu apa? Empati. Empati adalah rasa untuk memahami dan rasa untuk peduli. Saya pernah melihat satu kejadian kemalangan kecil di tepi jalan. Ada yang berhenti, tapi bukan untuk membantu. Mereka merakam seolah-olah apa yang berlaku itu adalah untuk tontonan, bukan satu situasi yang memerlukan pertolongan. Di situ kita perlu bertanya pada diri sendiri, apakah yang sudah berlaku dalam diri kita? Apakah yang sudah berubah dalam pikiran kita? Sejak bila kita menjadi penonton dan berhenti menjadi manusia yang peduli? Empati bukan perkara besar. Ia bermula dengan perkara kecil. Bertanya khabar, memberi laluan, mendengar tanpa menghakimi. Tetapi hari ini, kita semakin kurang merasa. Mungkin kerana kita selalu biasa melihat penderitaan sehingga hati kita menjadi keras. Jadi, apa yang boleh kita lakukan? Latihlah diri kita untuk lebih peka. Jika nampak orang yang susah, hulurkan bantuan. Jika nampak seseorang itu diam, dekati mereka. Tidak perlu besar, perkara kecil pun sudah bermakna. Kerana dunia sekarang ini tidak kekurangan orang yang bijak pandai, tapi semakin kurang orang yang peduli. Seperti kata Anne Frank, "No one has ever become poor by giving." Bermaksud, tiada siapa yang akan menjadi miskin kerana memberi. Memberi dan menolong orang adalah satu ibadah juga, kan? Okey, sekian refleksi kita untuk hari ini. Kita jumpa lagi esok, insyaAllah. Senyum-senyum selalu.
0: Refleksi itu tadi disampaikan oleh Puan Linda Siti Zubaidah binti Saleh.
2: Surya Matahari menyinar ke hati anda. Ekspresi di Langkawi FM. Surya Matahari menyinar ke hati anda. Ekspresi di Langkawi FM.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita ini ada masa kita duduk di atas, ada kala kita duduk di bawah seperti roda yang berpusing. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, bila mana kita berada di atas, kita rasa selesa. Tapi bila mana kita berada di bawah, kita rasa diuji oleh Allah. Adakah kita jadi seorang Muslim yang bertakwa? Dalam ujian Allah Subhanahu wa taala ini akan memberikan impak yang kita ini macam mana lagu mana. Nah, apa kata dalam hadis riwayat ini? Sabar dan juga bertawakal. Hadis daripada riwayat Muslim, ma asbara 'alal musibati illa mu'minun. Maksud daripada hadis ini, hanya orang mukmin yang bersabar menghadapi ujian ini. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, kenapa mukmin yang bersabar? Tuan-tuan, bila mana ujian ini datang kepada kita tanpa kita sangka, kadang-kadang kita ini menyalahi takdir Allah. Kenapa saya ini diuji sebegini ya Allah? Kenapa saya ustaz menguji ini, ujian ini sampai kepada saya? Kenapa tak pergi ke orang lain? Tuan-tuan, setiap makhluk yang Allah jadikan, dia ada ujian masing-masing. Nah, adakah kita ini jadi seorang yang bijak untuk melalui ujian tersebut? Dengar firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Hai orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan juga solat. Tuan-tuan, zaman sekarang ini susah baru dia ingat Allah. Nah, ujian kena uji baru dia ingat Allah. Bila mana senang dia lupakan kepada Allah. Cara sebegitu tak kena. Nah, jadi kita kena ingat Allah dalam keadaan susah ataupun senang. Mudah-mudahan insya-Allah semua ini orang mukmin muslimin muslimat dapat melalui ujian dengan baik. Last kali tawakal kepada Allah insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi

ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Johan Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa kali pertama pada tahun 1961 telah dimenangi oleh peserta dari Malaysia, iaitu Tuan Haji Ahmad bin Maksum Pergau. Naik Johan disandang oleh Tuan Haji Ismail Hashim, juga peserta dari Malaysia. Manakala tempat ketiga dimenangi oleh peserta dari Indonesia. Satu hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Ekspresi.
1: Surya matahari menyinar ke hati Anda. Ekspresi di Langkawi FM.
2: Kita selalu fikir sakit jantung berlaku kepada orang lain. Sampailah satu hari, ia berlaku kepada kita. Jangan tunggu jantung berhenti. Kurangkan garam, berhenti merokok, bergerak setiap hari dan jangan abaikan pemeriksaan tekanan darah, gula dan kolesterol. Jaga jantung kerana setiap degupan memberi kita satu lagi peluang untuk mereka yang kita sayang.

0: Walau di mana jua anda berada, pastikan setia dengarkan kami di Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu.
1: Ya, untukmu. Yes, it's for you. Selamat petang semua. Semangat bersama Langkawi FM, ya. Suria Matahari nak terus bawakan tenaga yang baik itu untuk kita kongsikan bersama. Tenaga yang baik mampu untuk memberi kekuatan kepada sesiapa saja. Kan? Sebab tu, kalau kita ada tenaga yang baik, kita kongsi dengan rakan sebelah kita, kan? Kalau dalam keluarga kita, kita kongsi bersama ahli keluarga kita. Itu tenaga yang baik ini mampu untuk memberi kekuatan kepada sesiapa sahaja. Dia tempiah lah, ibaratnya macam tu, kan. Contoh tenaga yang baik, kan, contoh senyum. Senyum ni salah satu tenaga yang baik dan sangat baik sebenarnya. Tanpa berkata apa-apa, bila kita tersenyum kepada sesiapa sahaja, ia memberi tenaga. Tenaga tu tak nampak, tapi dia bagi semangat ke kita. Tiba-tiba je bersemangat. Eh, dia senyum kat akulah. Jadi tenaga yang positif lah, tenaga yang baik itu sampai kepada kita. Begitu juga kalau kita makan. Makan makanan yang kita makan-makan, sedapnya. Kena dengan selera kita, kan. Dengan tiba-tiba tenaga itu datang, kan. Tapi sebaliknya tenaga itu akan pulang juga, ya. Kalau kita makan berlebihan. Itu konsepnya. Okey, senang untuk kita faham dalam kehidupan kita. Kita ada tenaga dalam diri kita untuk kita kongsikan bersama orang lain. Itu sebab kita kena bawalah tenaga yang baik-baik itu. Sebab tenaga itu akan turut terpias, ya, tempias kepada orang di sekeliling kita. Terutama kepada ahli keluarga kita. Okey, maksudnya kalau dalam ahli keluarga contohnya ada tenaga yang tidak baik itu sedang merebak, kan. Sedang berkeliaran. Terapung-apung, melekat sekali dekat orang yang ada tenaga yang baik ni, kan. Jadi tenaga baik ini dapat membantu tenaga yang kurang baik tadi sebenarnya. Itu dengan perkataan yang senang untuk kita faham, iaitu sokongan. Sokongan. Bila kita beri sokongan kepada orang yang tenaganya tadi, kan, berlega-lega, tenaga yang tak elok lah ni, kan. InsyaAllah, dengan izin Allah, tenaga yang kurang baik itu akan kembali pulang kepada tenaga yang baik. Okey, maksudnya sokongan itu sangat penting untuk mengembalikan tenaga yang baik itu. Kan, dan menghapuskan tenaga yang tidak baik. Okey, jadi faham konsepnya. Jadi kita akan tahu untuk membawa kekuatan itu bersama. Okey, antara insan yang penting dalam hidup kita pastinya diri kita sendiri, di mana ia adalah sumber kekuatan utama. Kita perlu menjaga kesihatan mental, emosi dan fizikal agar kita semua ini, kan, dapat menjalani hidup dengan baik. Dan tentunya kita yang masih ada ibu bapa, atau kita adalah ibu atau bapa dan kita mempunyai keluarga, tempat kita pulang. Jadi sumber doa yang tidak putus dan insan yang membesarkan kita dengan penuh pengorbanan, itu adalah insan yang penting dalam hidup kita yang membawa tenaga yang hebat dalam kehidupan kita. Tentunya anda atau kita yang ada pasangan, ada anak-anak, mereka adalah pendamping hidup dan zuriat yang memberi makna serta kebahagiaan dalam setiap langkah masa depan kita. Kita juga ada sahabat sejati. Kita ada juga jiran-jiran. Mereka yang mendengar tanpa menghakimi. Mereka yang membantu ketika cemas dan membawa aura yang positif. Itu dia antaranya, ya. Insan-insan penting dalam kehidupan kita yang membawa tenaga-tenaga yang baik untuk kita semua.

0: Walau di mana jua anda berada, pastikan setia dengarkan kami di Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu.
1: Ekspresi.

0: Ekspresi Kenangan Langkawi FM. Suria matahari menyinar ke hati anda. Ekspresi di Langkawi FM.
1: Langkawi FM 104.8, ya, untukmu. Yes, it's for you. Anda juga boleh mendengar kami melalui RTM Click, okay? Dan kita juga ada siaran dalam bahasa Inggeris pada pukul 11 pagi hingga 3 petang. Activate di Langkawi FM, okay? Kalau waktu pagi, curi pagi, 6 pagi hingga pukul 11 pagi dalam siaran bahasa Melayu, dan kemudian 3 petang hingga 7 malam dalam siaran bahasa Melayu, okey, bahasa Melayu Riau. Ini sebab Suria Matahari dan juga rakan-rakan penyiar yang lain di seluruh negara Malaysia akan bercakap dalam bahasa Melayu Riau, kecuali kita ada segmen khas logat, logat kawasan daerah semua tu, kan, itu lainlah. Tapi kalau kebiasaannya kita akan cakap dalam bahasa Melayu Riau ni, dia ada kat belakang tu. Tapi tak apa, cik duk cakap juga duk selang seli sikit-sikit dah, kan, logat kita ni. Tu dia. Okey, dan menariknya tentang stesen RTM Radio Television Malaysia, yang mana anda boleh mendengar dan menonton kami melalui RTM Click, okey, layari rtmclick.rtm.gov.my atau muat turun RTM Click ke telefon pintar anda melalui Google Play, App Store atau App Gallery. Dan bila dengar Langkawi FM, kenalah mai ke Pulau Langkawi. Okey? Sebab ramai yang jatuh cinta, rindu dengan pulau yang menjadi tumpuan dunia. Yang ramai suka dengan, yalah, suasana di sini, tenang, aman, damai, kan? Petang-petang boleh tengok sunset. Okey, musim sunset. Sunset cantik, ya, sekarang ni. Kalau siang semalam, petang semalam memang cantik sangat matahari jatuhnya. Terutama kalau anda berada di kawasan Pantai Cinang, kan, di kawasan Pantai Airport, itu antara lokasi menarik, ya, melihat matahari jatuh. Dan juga anda boleh melihat matahari jatuh ni di kawasan yang agak tinggi seperti pemandangan indah pun lawa. Kalau kita naik kereta kabel pun, ya Allah, subhanallah, cantik sangat, kan, dekat mana-mana lah Langkawi ni. Kalau di Bandar Kuah, kalau kita nak lihat, ya, matahari jatuh yang cantik juga boleh dilihat di Dataran Lang Langkawi, atau anda pergi ke Pekan Rabu Langkawi. Cantik, beb, tu dia. Apapun, terus layan Langkawi FM, Suria Matahari menyinar ke hati anda. Langkawi FM.

0: Expressi.
1: Langkawi sana sini.
2: Langkawi sana sini, petang ni kita nak kongsikan tentang obsansing jalanan. Okay, sebanyak 19 saman dan 10 motosikal disita menerusi obsansing jalanan yang dijalankan di kawasan sekitar Langkawi. Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Langkawi menerusi kenyataan memaklumkan operasi dilaksanakan bermula 11 malam 24 September hingga 6 pagi 25 September. Saman dan sitaan itu dikeluarkan atas pelbagai kesalahan lalu lintas di bawah Seksyen 64-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 atas kesalahan pengubah suaian kenderaan. Antara lokasi tumpuan operasi ialah Jalan Candik Kura, Jalan Perana, Jalan Ulu Melaka, Jalan Mata Air, Jalan Kuala Teriang dan Jalan Padang Maksirat. Polis akan terus mempergiatkan operasi dan pemantauan bagi memastikan keselamatan serta ketenteraman pengguna jalan raya sentiasa terpelihara, khususnya dalam memperas kegiatan lumba haram dan samsing jalanan. Itu dia Langkawi sana sini untuk ingatan kita bersamalah. Ya, ini salah satu daripada masalah negara jugalah kan. Bukan saja yang terlibat adalah adik-adik kita di bawah umur. Bukan saja mereka yang remaja tetapi yang dah dewasa pun. Hai. Itulah. Ya kan? Nak kata hobi tu hobi yang yang memberi kesan kepada semua pihak sebenarnya. Terutama ialah ahli keluarga tercinta kan. Selagi tak jadi apa, itulah kan. Kalau tak jadi apa, orang kata terselamatlah. Kan. Kalau dah jadi tu, ya Allah, Tuhan saja yang tahu bagaimana perasaan terutama ibu bapa, ahli keluarga lah. Insan-insan terdekat. Jadi kita pilihlah yo hobi-hobi yang boleh memberi keuntungan yang baik kepada kita semua. Itu yang kita harapkan lah kan. Kita ni manusia biasa, faham kan. Cuma itulah yang sedang terjadi di mana samsin jalanan dan juga lumba haram. Ya, bukan saja di Langkawi, di mana-mana saja kat dunia ni. Kan? Mereka kata hobi. Tapi hobi yang begini, hobi yang menyeramkan. Itu dia. Ya Allah, semoga Allah melindungi kita semua. Ya, adik-beradik kita, adik keluarga kita semualah, sahabat anda kita daripada terlibat dalam kegiatan yang sangat-sangat membuatkan seseorang tu terpedaya sebenarnya. Semua ni adalah jalan yang memberi risiko yang besar kepada semua pihak. Itu dia. Okey, yang kami kongsikan petang ini dalam Langkawi sana sini, something jalanan.
1: Langkawi sana sini.
0: Suria matahari menyinar ke hati anda. Ekspresi di Langkawi FM.

0: Sudah matahari menyinar ke hati Anda. Ekspresi di Langkawi FM.
1: Ini dia Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Ya untukmu, yes, it's for you. Suria matahari menyinar ke hati anda. Pastinya ekspresi 37 hingga 7 malam. Dan keadaan di Pulau Langkawi pada petang ini jerebu ya. Anda yang tak tahan atau allergic lah kan. Kalau ada alahan tu kena pakai pelitup muka lah. Wahayu jerebu ni. Kan, kalau kata yang berlega-lega di luar, ya, buat aktiviti sekarang ni kan, kena fahamlah keadaan jerebu ni memberi risiko yang sangat besar. Antaranya boleh menyebabkan demam yang teruk, selesema yang teruk, kan mengganggu pernafasan, itu antara keadaan yang memberi risiko kepada sesiapa sahaja, terutama mereka yang ada alahan. Okey, jadi berhati-hati, jaga diri semua. Okey, terus bersama Langkawi FM, pastinya kita terus kongsikan kepada anda ya, yang semasa, yang terkini dan yang menarik tentang Pulau Langkawi lah. Kita duduk kat Pulau Langkawi ni kan, macam-macam yang hebat yang ada di bumi Langkawi ini. Dan penduduk asal Langkawi, anak jati Langkawi semuanya kan, hidup dengan begitu tenang di pulau ini. Dan begitu juga kita mengalukan kedatangan anda yang bukan asal Langkawi tapi dah duduk kat Langkawi, jadi orang Langkawi lah no? Tak mau balik dah, seronok duduk kat sini, alhamdulillah. Dan kita juga boleh mengenal dengan semua perkara dalam Pulau Langkawi ini, antaranya makanan eksotik di sini yang sangat terkenal, tidak lain dan tidak bukan laktuk dan juga kerabu beronok. Beronok tu, rugi siapa tak cuba. Rugilah siapa yang kata tak suka. Kena cuba bagi suka. Kenapa? Sebab ya, dua makanan eksotik ini, yang mana laktuk ni dia agak suka sikit lah di zaman sekarang ni di Pulau Langkawi kan. Kadang diimport dari negara Thailand sampai ke sini kan. Kalau ada pun di Pulau Tubar banyak, tapi dia ada waktu-waktunya untuk dijual, terutama di market lah, selalunya di market Kuah atau Padang Mak Sirat. Kalau beronok tu masih ada, kan boleh didapati selalulah juga kan. Jadi pencari beronok, pencari laktuk, kita sangat berterima kasih kepada mereka sebab bukan senang nak dapatkan dua makanan eksotik ini. Perlu meredah lautan ya. Dia ada teknik dia untuk ambil laktuk atau beronok ni kan. Selain tu, kita juga ada makanan eksotik lain seperti spesies siput yang pelbagai di Pulau Langkawi. Antaranya yang sangat terkenal ialah siput kabung. Siput kabung ni juga pencari siput kita, nak ambil dia bukan mudah kan. Tapi kadang-kadang dia terdampar di kawasan air surut. Tu ramai-ramailah pergi mencari tu. Siput kepah tu dah biasa kan. Siput kepah ada juga diimport dari Thailand. Dan kita juga ada siput tukul, siput tukui. Siput tukui, kena tukui dululah nak makan dia kan. Juga antara yang eksotik lagi, siput mata lembu. Dan satu lagi mungkin ramai yang tidak pernah dengar, iaitu siput ulas durian. Yang ini pun jarang-jarang ada. Kalau ada, mahal saya sikit kan. Harganya agak tinggi sebab nak dapatkannya pun orang kata dah jarang-jarang kan, dah suka. Begitu keadaannya. Okey, jadi kita nak pelihara sumber marin kita, sumber laut kita ini dengan sebaik yang mungkin, dengan menjaga kebersihan. Okey, kita tidak boleh membuang sampah merata tempat, kerana bila kita membuang sampah merata tempat, ia akan memberi impak yang sangat besar kepada kelestarian alam kita. Jadi ia akan mengganggu ya pertumbuhan ekosistem itu sendiri. Jadi sama-samalah kita beringat dan ajarkan kepada adik-adik kita untuk tidak membuang sampah di merata tempat, insya-Allah. Suria matahari

0: Ekspresi. Sebentar lagi kita akan dengar Business on Air yang kita ulang siar ya. Ni dari Lalisa Kitchen yang diterbitkan oleh Yaya. Okey, Yaya nak ucapkan happy birthday kepada Lalisa. Happy birthday juga daripada Suria Matahari untuk Lalisa ya. Happy birthday to you. Kan? Kita kalau sambut birthday ni seronok. Sebab kita rasa makin hari makin muda. Tak gitulah Lisa. Lagi-lagilah yo wanita-wanita yang awet muda ni. Syukur alhamdulillah. Okay, insyaAllah dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Dan selamat hari lahir untuk anda yang menyambutnya hari ini ya, 29 September 2026. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Boleh lah kan macam tu. Mesti dah tersenyum-senyum tu. Apapun terus bersama Langkawi FM, ya untukmu.
1: Walau di mana jua anda berada, pastikan setia dengarkan kami di Langkawi FM 104.8, ya untukmu.
2: Bis on air.
3: Hai, assalamualaikum. Bersama dengan Kak Ayah kembali hari ini dengan pemilik Lalisa Kitchen, iaitu yang lebih mesra dipanggil Kak Lisa. Ya. Dah berapa lama Kak Lisa buka kedai ni?
4: Kak Lisa berkecimpung dalam bisnes makanan ni lepas PKP lah, tahun 2021.
3: Dalam masa PKP dulu memang banyak cabarannya. Kan? Tapi sekarang ni alhamdulillah dah boleh orang kata bernafas lah sikit.
4: Ya, betul.
3: Okey. Jadi nak tanya jugalah kan, macam mana kau dapat idea lah untuk buka perniagaan ni?
4: Masa tu sebab PKP kan, masing-masing semua hilang kerja apa semua. Jadi Kak Lisa fikir, masa tu pengalaman diri yang ada, pandai masak. So daripada situlah timbul idea Kak Lisa nak buka kedai makan ni. Sambil-sambil tu terfikir juga macam mana aku nak buat menu yang tak nak sama dengan orang lain.
3: Jadi nak tanya pasal menu.
4: Yeah.
3: Apa menu yang selalu menjadi pilihan pelanggan di kedai Kak Lisa?
4: Yeah, menu utama yang laris lah.
3: Okay.
4: Ayam geprek, talapia geprek, nasi goreng bunga kantan.
3: Nasi
4: ayam.
3: Itu dia menu-menu yang menariklah di kedai Kak Lisa. Okey, dan pastinya untuk nasi goreng bunga kantan tu memang lain daripada lain. Tak ada tempat lain kan. Jarang-jarang
4: nak ada.
3: Itu dia. Okey. Jadi macam mana kok Lisa mengekalkanlah rasa yang konsisten, rasa sedap selalu untuk masakan Kak Lisa di kedai Kak Lisa ni?
4: Okey, untuk mengekalkan rasa tu, kita pilihlah bahan-bahan yang berkualiti lah untuk dijadikan paste nasi goreng tu.
3: Okey.
4: Kita pakai bahan-bahan yang segar. Kan bunga kantan pun kita memang ambil daripada supplier. Memang segar-segar lagi lah.
2: Bis on air.
3: Pernah tak ada hari kau berniaga tapi pelanggan tak ada langsung? Lepas tu tiba-tiba kau rasa macam nak putus asa lah.
4: Sering kali juga terjadi. Sebab biasalah dalam bisnes ni ada naik turun dia kan.
3: Faham.
4: Rasa down tu memang rasa down. Kadang-kadang tu rasa macam nak tutup je kedai kan. Tapi kita kena bagi semangat kat diri kita balik lah. Untuk terus berniaga.
3: Okay.
4: Kita fikir apa, sebab berniaga ni kan salah satu pada sunnah Rasulullah kan. Jadi ada hari okey, ada hari tak okey. Jadi kita kena seimbangkan.
3: Okey. Bagaimana cara Kak Lisa ataupun ada idea lah macam mana nak bertahan dalam perniagaan ni? Sebab sekarang ni pun banyak orang cakap, ramai yang tutup kedai. Okey, ramai yang dah putus asa berniaga. Jadi macam mana cara Kak Lisa sendiri?
4: Bagi motivasi kat diri kita sendirilah. Lepas tu
3: mungkin dari segi makanan yang Kak masak
4: kita,
3: tu
4: kita kena banyak buat apa posting lah supaya kita sentiasa, orang sentiasa nampak kita punya tu. Jadi orang pun akan datang selalu. Kau tengok, oh ada lagi Lalisa Kitchen ni, ada lagi.
3: Jadi Kak orang kata turut menggunakan medium media sosial.
4: Ya, media sosial.
3: Untuk mempromosikan makanan Kak. Okey, bagus. Dan juga yang paling penting sebenarnya sedap tu lah.
4: Ya.
3: Konsisten.
2: Bis on air.

Ini kisah tentang Mahsuri, sumpahan legenda di pulau ini. Keranamu, Langkawi maju hingga kini.

Resi Kenangan Langkawi FM. Surya matahari menyinar ke hati anda, ekspresi di Langkawi FM. Langkawi FM, ya untukmu, yes, it's for you. Terima kasih anda yang sedang mendengar melalui RTM Click dan anda yang berada di Pulau Langkawi, yang mana petang ini kita boleh saksikan ya sinar mentari yang sangat cantik yang bakal terbenam tidak lama lagi. Kan? Kalau maghrib di daerah Langkawi 7.14 minit malam. Jadi sebelum tu matahari akan perlahan turunkan. Cantik kalau petang semalam, kalau anda berada di Pantai Cina atau di kawasan hotspot ya, untuk melihat matahari jatuh ni atau sunset ni, cantik sangat, ya Allah, cantik yang teramat-amat. Kan? Kalau anda nak tengok antara paparan gambar matahari jatuh yang cantik ini, anda boleh pergi ke Facebook Suria Matahari, tengok status kan. Tengok dekat status tu. Pergilah, bukalah sekarang yang tengah pegang telefon tu kan. Atau pergi ke Instagram, okey, Suria Matahari juga. Yang ada gambar jet tu, itulah akaun saya tu. Jadi tengok kat situ. Saya ada paparkan ya suasana matahari jatuh petang semalam di Pantai Chenang, okey. Tapi kalau anda yang ada contact number Suria Matahari, boleh tengok di status WhatsApp lah sekarang. Okey. Baik, itu antara yang sangat unik, sangat menarik di Pulau Langkawi. Tempat dah lah sangat cantik kan. Terbaik, alhamdulillah. Kan? Jadi kalau pergi bersantai bersama keluarga, sahabat handai atau mungkin anda ada pasangan, dapat melihat keindahan semula jadi ciptaan Allah, pastinya ia adalah salah satu terapi yang boleh mengeratkan lagi hubungan kita kan. Kita tengok benda-benda cantik yang baik-baik ni, ia akan memberi tenaga yang sangat bagus untuk kesihatan mental kita dan kekuatan fizikal kita. Begitu, insyaAllah. Okey, ada di antara ya insan-insan ni yang sangat mencintai pasangannya. Dan bila sangat mencintai, ia sangat memahami, itu bagus. Tetapi sebaliknya, kalau dia cemburu buta, macam mana nak buat? Sekejap lagi Suria Matahari ada sikit lah nak cerita lah tentang cemburu buta ni. Siapa yang tak cemburu dengan pasangan yang dicintainya? Pasti ada juga kalau tak sikit, tapi kalau banyak, itu dia. Macam mana tu? Sekejap lagi nak. Pastikan terus bersama Langkawi FM. Ya untukmu. Yes, it's for you.

0: Surya Matahari menyinar ke hati Anda. Ekspresi di Langkawi FM.
1: Ekspresi Langkawi FM, ekspresi kenangan untuk anda, semestinya irama kenangan ya yang datang ke pendengaran anda, pastinya jatuh ke hati masing-masing, mengingat kembali ya yang lepas-lepas. Orang kata yang lepas-lepas tu tak salah kita ingat kan, mungkin menjadi racun ya, ataupun mungkin juga memberi semangat, okay? Tapi ini bukan sebab kenangan yang diingat, tapi ini tentang cemburu buta. Tu dia. Cemburu buta ni tentunya satu perkara yang mungkin telah dilalui oleh sesiapa sahaja. Dan yang penting, apa yang perlu, kalau terlampau cemburu ni kan, kita kena cuba pujuk dirilah untuk amalkan sikap fikiran positif. Satu, yang kedua, percaya pada pasangan kita tu. Kena kawal emosi. Okey, tak mau meluru buat sebarang tuduhan. Okey, komunikasi yang jujur ni serta keyakinan diri yang tinggi. Kita kena ada keyakinan diri yang tinggi. Penting ya untuk membina hubungan yang sihat dan bahagia. Ini yang dinyatakan oleh pakar kita lah kan. Sebab cemburu ni kalau dari sudut Islam, cemburu itu fitrah semula jadi yang diiktiraf, malah dituntut untuk menjaga maruah serta kesucian sesuatu hubungan. Tapi Islam sangat melarang cemburu buta yang tidak berasas, sebab inilah puncanya. Puncanya ialah sangkaan buruk. Okey, sangkaan buruk ni tentunya dari hasutan syaitan lah yang boleh meruntuhkan sesebuah rumah tangga ataupun hubungan. Jadi kita ingatlah ya tentang perkara-perkara ini. Sebab ialah siapa yang tak cemburu, cemburu itu fitrah kan. Tetapi kena ada kawalan emosinya. Okey? Sebab pasangan kita ni adalah pinjaman. Sebab ini akan boleh mengingatkan kita bahawa suami, isteri atau anak-anak bukan milik mutlak kita semua. Sebaliknya, mereka adalah amanah dan titipan sementara daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebagai ingatan untuk bersamalah kan. Sebab di dunia ni kita ni tak memiliki siapa pun ya secara mutlak. Malah diri kita sendiri juga adalah milik Allah, Tuhan yang ciptakan kita. Jadi bila kita memandang pasangan sebagai amanah atau pinjaman, kita akan menjaga dia dengan baik. Kita melayan mereka dengan penuh ihsan, kita hormat dan kasih sayang sepanjang tempoh kita pinjam ni lah kan. Nama pun pinjaman. Dan kita mengurangkan sifat mengungkung. Jadi cemburu buta ni sering lahir ya daripada rasa ingin memiliki sepenuhnya. Awak saya yang punya, okey? Apabila sedar mereka ni hanya pinjaman, jadi kita akan melepaskan rasa ingin kawal pergerakan atau fikiran mereka 24 jam ni. Kontrol habis. Orang kata king atau queen control. Okay? Jadi cemburu buta ni acap kali berlaku apabila kita meletakkan seluruh kebahagiaan dan hidup kita ni pada manusia. Okay? Dan kita kena selalu ingat bahawa manusia sifatnya lemah dan boleh mengecewakan. Okay? Jadi marilah sama-sama kita semua ya faham akan konsep ini. Jadi kita faham konsep pinjaman ini, maksudnya kita faham bahawa semua adalah pinjaman. Jadi ia sangat membantu ya untuk menghilangkan cemburu buta tadi. Okey, jadi kita tidak lagilah dihantui rasa takut ditipu atau ditinggalkan, kerana kita tahu Allah sentiasa ada untuk menjaga kita dalam apa jua keadaan. Okey, daripada ya kita ni sibuk memeriksalah telefon atau mencurigai pasangan kita, lebih baik kita ni serahkan penjagaan pasangan kepada Allah. Kita doa selalulah kan. Sebab semua ni akan memberi ketenangan kepada diri sendiri. Sebab cemburu buta ni akan menghantui kehidupan kita sendiri. Kita telah membuang kehidupan yang indah itu atas sikap dan sifat kita sendiri. Alkisahnya begitu, okey? InsyaAllah. Cemburu, orang kata cemburu, cemburu sayang. Tapi kalau cemburu buta, dan pengakhirannya juga amat menyakitkan. Jadi kita tak nak jadi macam itulah kan? InsyaAllah. Langkawi FM.

Surya Matahari menyinar ke hati Anda. Ekspresi di Langkawi FM. Sesungguhnya kehidupan kita yang sementara, kita pinjam daripada Tuhan yang memberi peluang kepada kita semua untuk hidup di atas muka buminya dan memiliki segala apa yang diberikannya. Ya, sementara cuma. Ya, benda sementara, benda pinjaman ni kita akan pulangkan kembali kepada pemiliknya. Di mana setiap pinjaman pasti akan pulang kepada pemiliknya. Sama ada melalui kematian atau perpisahan takdir. Di mana Allah Subhanahu Taala menyebut ya kepada kita, mengingatkan kepada kita, sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jua kami kembali. Okey, ini adalah ayat-ayat yang ditulis oleh guru kita untuk sama-sama kita ingat bersama. InsyaAllah kan, bila kita ada ingatan tentang ini, pastinya kita akan meletakkan pergantungan hati kita hanya kepada Tuhan yang menciptakan kita. Sebab bila kita meletakkan seluruh kebahagiaan dan hidup kita kepada manusia, manusia itu sifatnya lemah dan boleh mengecewakan. Langkau ya family, ya untukmu. Yes.

0: Surya Matahari menyinari hati Anda. Ekspresi di Langkawi FM.
1: Terima kasih terus bersama Langkawi FM. Dah pun di penghujung Ekspresi 37. Terima kasih untuk anda dan juga sahabat-sahabat kita yang sedang menonton di TT Live Langkawi FM, di TikTok Live Langkawi FM. Terima kasih semua. Okey, pastikan anda bersama Langkawi FM setiap hari dari pukul 6 pagi hinggalah 7 malam. Dan nak tutup siaran 7 malam ini, kita akan sambung siar ke Nasional FM. Saya Suriati Haji Senapi, Surya Matahari menyinar ke hati anda. Penolong jurutera yang bertugas di bilik MCR petang ini, Rizwan atau Cheng, telah memastikan siaran Langkawi FM dapat didengar dengan baik oleh anda semua. Jaga diri baik-baik. Jumpa lagi Malaysia. Assalamualaikum. Bye-bye.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: صلى الله عليه وسلم.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Hud ayat 19 hingga 22.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Orang-orang yang menghalang dirinya sendiri dan orang lain dari jalan agama Allah dan berusaha supaya jalan itu menjadi bengkok terpesong, sedang mereka pula ingkarkan hari akhirat. Ula.

Mereka itu tidak akan dapat melemahkan kekuasaan Allah daripada menimpakan mereka dengan azab di dunia. Dan tidak ada pula bagi mereka yang lain dari Allah. Sesiapa pun yang dapat menolong melepaskan mereka dari seksanya. Azab untuk mereka akan digandakan kerana mereka sangat bencikan jalan agama Allah. Sehingga mereka tidak tahan mendengarnya dan tidak pula suka melihat tanda-tanda kebenarannya. Ula.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semuanya? Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan sentiasa berada di bawah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut adab memuji tuan-tuan, hari ini kita nak bincangkan satu tajuk. Bagaimanakah pujian-pujian itu dibenarkan dalam agama kita? Di sini terdapat beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Celakalah kamu. Kamu telah memenggal leher sahabatmu. Kamu telah memenggal leher sahabatmu." Nabi sebut hal sedemikian kerana apa tuan-tuan? Ada seorang sahabat ini memuji sahabatnya seorang lagi dengan berlebihan di hadapan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam agama kita tuan-tuan, bukan kita tidak boleh memuji, boleh memuji orang, tetapi ada had dan limit dia. Tidak boleh berlebihan tuan-tuan. Sampai orang kata apa istilah kita, macam nak jack dia kan. Terlalu puji-puji sampai kawan lupa dunia pula dah. Jangan kita buat sedemikian. Kerana dia akan membuatkan seseorang itu makin jauh daripada landasan yang sebenarnya. Maka hal yang dibolehkan dalam agama kita ialah memuji dengan secara sederhana. Tidak terlalu mengagungkan dia. Maka pujian-pujian tersebut tidak membuatkan dia rasa bangga diri. Pujian tersebut tidak membuatkan dia melambung tinggi dan sebagainya. Maka hal itu dibenarkan dalam agama kita. Seperti mana Nabi kita SAW juga dipuji oleh para-para Nabi ketika mana peristiwa Isra' wal Mi'raj, yang mana dalam hadis menyebutkan, "Marhaban bil akhi salih wan nabi salih." Maksudnya selamat datang kepada saudaraku yang salih dan juga Nabi yang salih. Maka hal inilah harus kita jaga adab kita. Nak memuji pun bukan tak boleh puji, tetapi kena ada batas-batasan yang dibenarkan oleh agama kita. Maka sama-sama kita amalkan. Sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
1: #penyiaranjakim.

0: kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
1: Kaki bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
0: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
1: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
0: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
1: Jadi pakai jersey, ajak kawan, standby suara, sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
0: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
1: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
0: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.

0: Selamat malam kami ucapkan kepada anda ya, pendengar-pendengar yang terus mengikuti rancangan Geng Kakak Petang.
1: Masih lagi bersama dengan Zura dan juga Lin hari ini hingga pukul 8 malam, Lin. Kadang-kadang kan Lin, kita semakin dewasa ni kita rasa masa kita dengan orang tersayang tu makin sikit tau, Lin.
0: Betul, tanpa kita sedari kan, kita terasa seakan-akan masa tu cemburu dengan kita.
1: Betul.
0: Padahal masanya tetap sama, satu hari 24 jam.
1: Jam kan, dan kita rasa macam kita, kadang-kadang saya rasa macam jealous juga, Lin, tau. Ada keluarga yang lengkap ni, ada orang masih ada mak ayah, ada adik lagi masih ada kan. Kadang kita rasa macam kenapa tak diberikan kesempatan waktu macam sama dengan orang lain tu. Yang masih ada keluarga yang lengkap tu kan.
0: Setiap orang melalui ujian yang berbeza-beza. Ya. Jadi kita kena cekal, kena tabah dan banyak bersyukur. Walaupun keluarga kita tidak lengkap, tetapi apa yang ada tu kita raikan bersama-sama.
1: Kan, hari ini adalah orang kata hadiah untuk kita sendiri kan. Jadi untuk anda semua, untuk kita semualah sebenarnya, kalau ada lagi insan-insan yang tersayang sebenarnya, tataplah wajahnya lama-lama, Lin. Kan, kita tengok mak kita, ayah kita, mungkin ada adik kita kan, ada adik kita kan. Kalau ada masa berkesempatan tu, duduk sama-sama, orang kata gathering, ni panggil macam tu kan, gathering.
0: Iyalah, berkumpul
1: ramai-ramai,
0: makan, masak.
1: Orang kata mengimbau pula tu kenangan-kenangan lama.
0: Masa kita seronok kecil-kecil dulu, ya Allah, mesti penuh gelak ketawa ni, Zura.
1: Betul. Kalau sempat kata peluk satu sama lain nak balik kan, jumpa lagi minggu depan rumah siapa pula contohnya.
0: Sebab apa kita rasa, mungkin itu pertemuan yang terakhir untuk kita. Jadi jangan kita berlengah-lengah.
1: Betul.
0: Kita hargai masa yang ada, kerana masa yang tinggal, macam Zura katalah, sebenarnya sangat pendek.
1: Betul. Sebab satu hari nanti semua tu semua tinggal rindu je, Lin.
0: Tinggal kenangan,
1: tinggal gambar, tinggal video yang kita nak tatap balik semula kan. Jadi untuk anda semua yang ada kesempatan waktu ini, kita raikan keluarga kita, mungkin pasangan kita yang mungkin dah lama kita biarkan, Lin. Kita kerja je cari nafkah ni. Nafkah kita bagi, tapi kasih sayang tu, perhatian tu kan, tak kisahlah mungkin suami, mungkin isteri kan. Kadang-kadang kita berjawatan dekat tempat kerja ni, kita rasa macam apa, saya cek nafkah kot, bukan saya pergi mana, contoh macam tu kan. Jadi kena kita raikan juga pasangan kita yang lama, kadang-kadang kita tak tanya pun, awak okey ke? Awak okey jaga anak-anak kat rumah semua?
0: Kan orang kata makin lama kasih sayang tu semakin pudar. Jadi kita nak timbulkan kembali, raikan kembali rasa cinta, kasih dan sayang terhadap pasangan kita dengan cara bertanyakan khabar, dan kita mulakan hari ini. Jangan bertanggung-tanggung, nanti kita akan menyesal.
1: Betul. Terus mengingatkan kami lah ya, Geng Kakak Petang.

0: terhadap kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Baiklah, masa berlalu dengan agak pantas juga Zura. Kalau tadi kita bermula jam 4 petang, sekarang ni menghampiri 8 malam.
1: Mas kejap je masa berlalu. Terima kasih untuk anda yang mendengarkan kami 24 jam sehari. Tak tukar siaran bermula pada Nasional Pagi, masuk ke Aspirasi, Relax dan Geng Kakak Petang. Yeah. Selepas ini anda akan bersama dengan Ijat. Untuk Nasional Malam malam ini dan akan tunaikan permintaan lagu-lagu anda juga.
0: Dan hari ini juga. Hari lahir Ijat.
1: Ish!
0: Saya lupa.
1: Hari
0: jadi
1: ini
0: kita nak ucapkan selamat lahir kepada rakan kami Ijat. Semoga yang murah rezeki. Yang ketut-tut ya. Tapi tak boleh Ijat saja yang tahulah. Cuma semoga murah rezeki, panjang usia, bahagia, tenang dan bebas dari sebarang penyakit.
1: Amin. Moga dapat jodoh yang baik juga untuk Ijat. Ingat Ijat masih bujang.
0: Amin.
1: Dapat jodoh yang baik, yang jaga Ijat, yang sayangi Ijat sepenuh hatinya.
0: Kalau ada yang berkenan boleh hantar orang dekat Zura. Zura ni ibarat kakak Ijat.
1: Tak nak saya jadi akak dia.
0: Itu
1: malam ini anda akan bersama Ijat. Bolehlah orang kata wish birthday Ijat tu nanti. Jaya Azura,
0: saya Lin Zainal.
1: Kita jumpa esok bersama Geng Kakak Petang. Bye semua. Assalamualaikum.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah kita bertemu kembali di Nasional Malam bersama dengan saya, Aizat Azam, untuk temankan anda untuk edisi 29 September 2026, hari Selasa bersama dengan 17 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Terima kasih juga kepada sahabat saya, Lin Zainul dan juga Azura yang bersama dengan anda sebentar tadi juga. Terima kasih juga atas ucapan beliau terhadap ulang tahun kelahiran saya untuk hari ini. Satu hari yang begitu bermakna lah, orang kata sangat istimewa. Dan juga selamat hari lahir kepada mereka yang menyambut hari lahir pada hari ini, dan juga bagi mereka menyambut ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkahwinan dan sebagainya. Dan untuk anda, semoga terus sihat, terus dipermudahkan segala urusan, dan juga semoga dimurahkan rezeki. Baik, sebelum kita teruskan dengan lagu-lagu yang terbaik, saya ingin kongsikan kepada anda melalui portal berita .rtm.gov.my, antaranya sektor rail perlukan 25,000 tenaga kerja mahir hingga 2030. Sektor rail negara dijangka memerlukan kira-kira 25,000 tenaga kerja sehingga 2030 selaras perkembangan industri pelaksanaan pelbagai projek rail termasuk projek laluan rail Pantai Timur ECRL. TVET diperlukan untuk melahirkan tenaga kerja mahir yang memenuhi kehendak dan juga perkembangan industri rail. Jabatan Tenaga Manusia merangka kurikulum selari keperluan industri termasuk teknologi, kemahiran dan juga pengetahuan berkaitan sektor rail. Seterusnya, 29 September diisytihar Hari Ikhtisas Malaysia. Tanggal 29 September diisytiharkan sebagai Hari Ikhtisas Malaysia sebagai pengiktirafan terhadap peranan golongan profesional dalam pembangunan negara, dan ia dapat menghentikan amalan dan juga budaya meleset yang menyebabkan kerugian besar kepada negara. Balai Ikhtisas diminta mengenalpasti pakar bagi menyertai jawatankuasa kerajaan dalam kesihatan, pendidikan dan juga IT. Manakala golongan profesional digesa merkukuh integriti, keadilan dan perpaduan merentas kaum, agama serta wilayah. Itu di antara informasi di portal berita.rtm.gov.my, dan untuk anda terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهان yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semuanya? Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan sentiasa berada di bawah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut adab memuji tuan-tuan, hari ini kita nak bincangkan satu tajuk. Bagaimanakah pujian-pujian itu dibenarkan dalam agama kita? Nah, di sini terdapat beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, celakalah kamu, kamu telah memenggal leher sahabatmu, kamu telah memenggal leher sahabatmu. Nabi sebut hal sedemikian kerana apa tuan-tuan? Ada seorang sahabat ini memuji sahabatnya seorang lagi dengan berlebihan di hadapan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam agama kita tuan-tuan, bukan kita tidak boleh memuji, boleh memuji orang, tetapi ada had dan limit dia. Tidak boleh berlebihan tuan-tuan. Sampai orang kata apa istilah kita macam nak jack dia kan. Terlalu puji-puji sampai kawan lupa dunia pula dah. Jangan kita buat sedemikian. Kerana dia akan membuatkan seseorang itu makin jauh daripada landasan yang sebenarnya. Maka hal yang dibolehkan dalam agama kita ialah memuji dengan secara sederhana, tidak terlalu mengagungkan dia. Maka pujian-pujian tersebut tidak membuatkan dia rasa bangga diri, pujian tersebut tidak membuatkan dia melambung tinggi dan sebagainya. Maka hal itu dibenarkan dalam agama kita, seperti mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga dipuji oleh para-para nabi ketika mana peristiwa Isra wal Mi'raj, yang mana dalam hadis menyebutkan marhaban bil akhi salih wan nabiy salih, maksudnya selamat datang kepada saudaraku yang soleh dan juga nabi yang soleh. Maka hal inilah harus kita jaga adab kita. Nak memuji pun bukan tak boleh puji, tetapi kena ada batas-batasan yang dibenarkan oleh agama kita. Maka sama-sama kita amalkan. Sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam. #penyaranjakim.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasional
1: FM. Assalamualaikum dan juga selamat malam. Kembali lagi bersama dengan saya Aizat Azam di Nasional Malam untuk waktu ini. Bagi anda yang sedang berada di jalan raya ataupun bercadang untuk keluar malam ini, anda boleh juga mengetahui keadaan cuaca terkini di mana Jabatan Meteorologi Malaysia baru saja mengeluarkan amaran ribut petir dan juga hujan lebat di beberapa kawasan, iaitu di negeri Kedah, iaitu kawasan Kuala Muda, di Pulau Pinang, di Kelantan, di daerah Gua Musang dan juga Kuala Krai, di Pahang, Temerloh, Bentong, Raub, Lipis, Cameron Highland dan juga Jerantut, Selangor, Petaling, Klang dan juga Kuala Langat, termasuk di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, di Johor, Muar dan Tangkak, dan manakala di Sabah, di Sandakan, Pantai Barat, Kota Belud dan juga di Tenom. Bagi untuk anda yang berada di kawasan tersebut, boleh orang kata berhati-hatilah dan juga sentiasa memastikan jarak kenderaan anda bersama dengan kenderaan yang lain, dan juga jika hujan terlalu lebat, dan pastikan jarak pilihan anda jelas dan juga memandu dengan berhati-hati. Saya doakan semoga semua selamat sampai ke destinasi yang dituju dan juga dipermudahkan segala urusan kita pada waktu ini. Terus bersama kami, ini lagu daripada Alia, Pesananmu, khas untuk anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bella, mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, standby suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, Yes dan Ilmu Chat.

0: Okey, bola, mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, standby suara, sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, Yes dan Ilmu Chat.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Terus mendengarkan National FM sentiasa di hati, radio pertama di Malaysia dan juga radio semestinya terbaik untuk anda. Assalamualaikum, salam sejahtera. Alhamdulillah untuk jam yang kedua ini pukul 9.17 minit malam. Seperti biasa, waktu ini saya akan tunaikan permintaan pilihan bersama 2.0, pilihan daripada rakan-rakan kita yang membuat pilihan melalui Facebook National FM sentiasa di hati. Seperti biasa juga, saya nak ingatkan kepada semua bagaimana cara untuk membuat pilihan lagu yang akan kita dengarkan setiap malam untuk pilihan bersama 2.0. Anda nampak poster pilihan bersama 2.0 di Facebook National FM. Anda boleh komen dua tajuk lagu dan juga penyanyi lagu tersebut, dan pastikan tajuk yang betul dan juga nama penyanyinya yang tepat. Jangan salah hija, pastikan ejaan yang betul dan juga lagu yang dinyanyikan pun adalah penyanyi yang sebenar. Jadi insyaAllah pada malamnya akan dimainkan lagu-lagu pilihan anda. Seperti sahabat kita ni, saya nak tunaikan untuk permintaan yang pertama. Tiga permintaan, iaitu kita akan bersama dengan pilihan Nani Ani yang sekarang ini berada di Kuala Kurau, Perak. Beliau ingin dengarkan lagu dan nyanyian daripada Sohaimi Mior Hassan, lagu yang berjudul Epilog Cinta dari Bromley. Seterusnya bersama dengan Abang Don yang kini berada di Ceras. Apa khabar Abang Don? Ditujukan lagu ini buat semua rakan-rakan pendengar dan juga penyampai National FM. Lagu yang berjudul Jatuh Hati, nyanyian daripada Ashira. Dan sekarang ini kita bersama dengan nyanyian daripada Aizan, sama nama dengan saya. Lagu berjudul Lagu Kita, lagu yang telah dikeluarkan pada tahun 2008, pilihan daripada Princess Su buat semua rakan-rakan pendengar setia Nasional FM.

0: Hey Bola, mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, stand by suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.

0: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam akan temankan anda dengan lagu-lagu yang terbaik semestinya dan juga lagu pilihan bersama 2.0, pilihan daripada sahabat-sahabat kita juga. Terima kasih juga rakan-rakan kita yang berada di TikTok Live pada waktu ini bersama langsung bersama dengan saya. Boleh saksikan saya, boleh berbual juga, boleh meluahkan kata, meluahkan rasa ataupun mungkin boleh ada cadangan, pendapat ataupun mungkin ada cerita ingin dikongsikan. Boleh komen di TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Dan untuk anda, ini dia lagu, 3 permintaan lagu yang akan saya tunaikan, iaitu bersama dengan pilihan Noraini Noraini yang berada di Kuching, Sarawak. Beliau inginkan lagu daripada Bryan Adams, Everything I Do It For You. Apa yang saya lakukan untuk awak. Itu maksudnya. Seterusnya bersama dengan Nordiana Nordin, seperti biasa, malam ini beliau ingin dengarkan lagu daripada Francisca Peter, Aku Kehilanganmu. Lagu yang dikarang pada tahun 1986 ini merupakan lagu yang mengimbau kenangan kita kan, mengimbau zaman-zaman bercinta, zaman-zaman mula mendaftar di universiti khususnya kan. Sama-sama kita imbau semula kenangan lama. Dan sekarang ini kita dengarkan dahulu bersama dengan FOR ataupun FOR dengan lagunya Resah, pilihan daripada Azirudin Shahbudin yang berada di Teluk Intan Perak. Terus berhibur dan juga terus bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Nasional Malam, 8:30 malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Bagi anda yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga di Perlis, ingin dengarkan Nasional FM, dengarkan lagu-lagu pilihan bersama 2.0, boleh terus ke frekuensi 100.5 yang berada di balik Pulau Pinang, 93.9, dan juga yang berada di Besut, Terengganu, 94.3, dan terus dengarkan kami juga menerusi portal radio RTM dan juga di RTM Klik. 24 jam semestinya untuk anda. Baik, saya akan tunaikan permintaan yang seterusnya. Ada 3 lagu untuk waktu ini. Saya akan tunaikan permintaan daripada Tantari dan juga Mas Nira yang berada di Sungai Besar Selangor, antara pendengar setia ni yang selalu membuat pilihan lagu. Malam ini beliau ingin dengarkan nyanyian daripada Ziana Zain, lagu yang berjudul Berpisah Jua. Seterusnya bersama dengan Isma Ismail, ditujukan buat semua rakan-rakan, ahli keluarga dan juga pada mereka yang sedang mendengarkan pada waktu ini, nyanyian daripada kumpulan UKIS, Pahit Akan Manis Akhirnya. Dan terus bersama dengan Ramlah Ram, tajuknya Diam-Diam Jatuh Cinta. Siapa yang diam-diam jatuh cinta tu, kena hati-hati, takut terlepas ke tangan orang lain kan. Pastikan jangan diam-diam, kalau jatuh cinta tu terus berterus terang. Pilihan daripada Kak Nur Azila kita yang berada di Kampung Gajah Perak. Hasil untuk anda, Nasional FM sentiasa di hati.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Kaki bola, mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, stand by suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Check.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan Hanson LFM di mana sahaja anda berada. Yang sedang memandu, selamat memandu. Memandu dengan berhati-hati. Dan juga yang masih lagi berada di pejabat ataupun di mana sahaja, melakukan tugasan, menyiapkan, mencari rezeki. Semoga dipermudahkan segala urusan. Lakukan pekerjaan anda, tak kisahlah kerja apapun yang anda lakukan. Lakukan dengan ikhlas. InsyaAllah hasil yang terbaik akan menanti anda. Dan juga untuk mereka yang sedang bersantai bersama dengan keluarga, terima kasih kerana terus setia mendengarkan pilihan bersama 2.0 malam ini di Nasional FM. Baik, saya nak tunaikan permintaan yang seterusnya bersama dengan sahabat-sahabat kita yang tak sabar lagu mereka ke udara di Nasional FM. Antaranya, kita ada Ebriana Rosliana yang kini berada di Seratok, Sarawak. Buat pilihan malam ini, lagu daripada Ella Sembilu yang dihasilkan pada tahun 1992. Seterusnya, bersama dengan Kak Marissa Saleh, nyanyian daripada pilihan beliau, nyanyian daripada Hedwin, Suraya. Dan sekarang kita bersama dengan Wani Hasrita, Lembayung Tari. Pilihan daripada Biah Biah yang berada di Sadong Jaya, Sarawak. Semoga terhibur dan juga terus kekal bersama dengan Nasional FM.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Saya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu!

Inisiatif ubat melalui POS manfaatkan 87,000 pesakit. Sektor kreatif berkukuh potensi ekonomi jingga. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 11.16 minit malam. Semoga anda terus kekal ceria, terhibur dan juga dengarkan lagu-lagu pilihan bersama dalam pilihannya 2.0 di Nasional FM sentiasa di hati anda. Baik, saya nak teruskan dengan pilihan yang seterusnya untuk jam yang terakhir ini. Pilihan bersama dengan Muhammad Isyamuddin yang buat pilihan melalui Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Lagu berjudul Rindu Serindu-Rindunya, nyanyian daripada kumpulan Spoon. Dan seterusnya bersama dengan pilihan Itaro Zaya, lagu Fahrenheit Kasih Orang Muda. Dan sekarang kita berhibur dengan Datuk Suriman Haji Arsyad, Pelangi Petang, pilihan pada Zakaria Sulaiman, ditujukan buat semua rakan-rakan dan juga pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati.

0: Kau ni apa hal?
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat anak kasih macam mantu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Pejam celik menghampiri jam 12:30 malam dan selepas ini kita akan bersama dengan sahabat kita yang ramai ketahui yang begitu manis bersama dengan Abang Manis untuk geng buruh hantu yang ketemankan anda hingga jam 6 pagi ini. Dan terima kasih buat semua rakan-rakan pendengar kita yang buat pilihan lagu dan juga yang sentiasa menemani penyampai-penyampai kami di Nasional FM, di TikTok, Facebook dan sebagainya. Semoga dalam keadaan sihat dan juga semoga dalam keadaan ceria semuanya. Dan ini dia lagu, dua lagu yang terakhir yang saya ketunaikan permintaan anda, iaitu bersama dengan Daniel Abdul Jalil yang berada di Tawau. Ini lagu nyanyian daripada Wan, Bossa Nova. Dan juga ini dia lagu daripada Sofas dan Bila Esok, pilihan budak lawa yang mistik. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa. Jangan lupa terus temankan penyampai-penyampai kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Persembahan Metallica dengan Entertainment memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jo anda berada. Terima kasih untuk Aizat yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Kini tibalah masanya untuk segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi, Nasional Game Buruh Hantu. Bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara pantai barat kepada timur Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua pendengar Nasional FM? Jaga makan, jaga kesihatan. Kalau semua jaga, bagus. Kalau sihat, ucap syukur, alhamdulillah. Kerana itu yang kita mahukan. Kita sihat, kita boleh cari rezeki. Kita sihat, kita boleh lakukan aktiviti dengan lebih baik. Dan kita sihat, yang paling penting, kita dapat beribadah dengan lebih sempurna. Yang tak sihat, seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Frekuensi Nasional FM di seluruh negara, termasuklah anda boleh dengarkan menerusi MyTV 701, Astro 869, juga di semua stesen RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan melalui RTM Click pada waktu ini. Kita bertemu di Nasional Game Buruh Hantu untuk pertemuan Rabu 30 September 2026, 18 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua. Menyeru semua pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya untuk tengah malam sampai pukul 6 pagi. Boleh ya? Geng apa dia? Macam biasa, geng Buruh Hantu. Nampak, nama tu nampak ganas. Tapi jangan risau, geng Buruh Hantu memang hatinya sangat-sangat baik. Sangat-sangat sporting. Dan sepanjang 6 jam ini, saya akan memberikan informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar sahaja. Dan juga saya hiburkan anda dengan lagu-lagu terbaik. Jadi terus kekal setia. Stay tune. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, hiburan pelbagai rentak, hiburan yang agak rancak mengiringi tengah malam anda. Sebelum kita bertukar mood kita, macam biasa mood apa dia? Sebelum kita bertukar mood kepada lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Jadi terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Dengan Pelesit Kota membawa kita ke 12:26 minit tengah malam. Malam masih muda lagi. Ada yang nak tidur katanya. Alamak, tak geng saya lah. Kata geng ke buruhantu? Buruhantu mana tidur kan? Tapi yang nak berehat tu, nak tidur, selamat tidur, selamat beradu. Mudah-mudahan dibuat mimpi yang indah. Yang tak boleh nak tidur, kita terus layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi. Ada yang tengah bekerja, tengah bertugas pada waktu ini, selamat bekerja, selamat bertugas. Macam biasa, kita bertugas, kita bekerja, kita ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita. Kita galas tanggungjawab dan juga amanah yang diberikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi adalah rezeki yang mendapat keberkatan Allah SWT, insyaAllah. Yang paling penting berkat, peniaga-peniaga se-Malaysia juga, terutamanya mereka yang sedang berniaga kedai-kedai makan, warung-warung, restoran-restoran, terus bersama-sama dengan National FM. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia, semua okey? Macam mana perniagaan hari ini? Mudah-mudahan semakin hari semakin maju. Semalam 29 September adalah Hari Jantung Sedunia. Jadi jagalah jantung anda. Sebab apa? Sebab jantung ini merupakan organ yang paling penting sebenarnya bagi setiap individu yang dan juga perlulah dijaga demi kesihatan yang lebih baik. Dan salah satu punca utama penyakit jantung adalah disebabkan apa dia? Pertamanya, pemakanan yang tidak sihat. Yang kedua, gaya hidup yang juga gaya hidup yang tidak aktif lah. Jadi kalau kita periksa bagaimana tahap kolesterol kita, kalau dah sampai border tu, hati-hatilah. Jadi masih belum terlambat lagi untuk kita mengubati ataupun mengubah tabiat pemakanan kita demi jantung kita yang lebih sihat. Jadi mari kita sama-sama jaga jantung kita dari penyakit dengan mengamalkan tips. Mengamalkan tips apa dia? Makan, ambil makanan yang tinggi serat, kekalkan berat badan ideal, kurangkan minuman manis, kita hadkan makanan tinggi lemak dan juga kolesterol, makan buah dan juga sayur pelbagai warna, ya. Okey, geng-geng berhantu, bagaimana cuaca di tempat anda? Semua okey? Ada katanya hujan bang ni sekarang ni, okey. Yang hujan sejuk, tarik selimut, ya. Ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah pula, di Langkawi dan juga Gobang Pasu, Pulau Pinang, di seberang Perai, Selatan, Barat Daya dan juga Timur Laut, Perak di Kerian, Terengganu di Kemaman, Pahang pula di Bentong dan Kuantan, Selangor di Hulu Langat, Negeri Sembilan di Jelebu, Sabah di Sandakan, di pedalaman persiangan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Terus beribu lagi lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang rancak di berbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi National FM, juga di live TikTok seketika nanti.

0: Tuan, puan, abang, kakak.
1: Ya.
0: Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pasti laris.

Crystal dengan penasaran. Cuaca masih lagi dilanda jerebu. Kalau pukul 8 malam tadi, sebanyak 36 kawasan di seluruh negara sebenarnya mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat, terutamanya melibatkan di sebelah semenanjung, di Johor, di Negeri Sembilan, Terengganu, Pahang, Selangor, di Kuala Lumpur, Putrajaya, juga di sebelah Perak. Jadi dalam keadaan jerebu ni, seperti biasa, jaga kesihatan anda baik-baik, minum air secukupnya. Kalau balik ke rumah tu, terus mandi je kan. Kita kurangkanlah aktiviti di luar rumah, terutamanya kepada anak-anak kita. Dan saya percaya sekolah-sekolah juga menghadkan aktiviti di luar sekolah yang melibatkan kurikulum, mungkin ada pendidikan jasmani dan sebagainya. Terima kasih untuk anda yang terus laporkan diri. Ada Elbiana Rosiliana dari Kumang, Sarawak. Ahmad Nurul Amri juga dari Sarawak. Muhammad Ramli Jaafar, Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi Saril, Pak Harun Nuar Ajib Jali dari Kelapa Sawit Kulai Johor. Kita juga ada Nenek Ani, Ita Chot dari Ipoh, Razak Balangi. Kita ada Muhammad Yusof dari Terengganu, Cik Zamani, Cik Awang juga Terengganu Setio, Hatun Atun, Ramli Lee dari Sibu Sarawak, Real Adi dari Damansara Damai, Cik In katanya, Izzati Zati. Kita ada Syah Putra Mesing Johor, Nida Wahida dari Senai JB, Intan Hamid, Nur Isa. Kita ada Jumizan Atan juga hadir dari geng Wakaf Kampung Kangkar Caah. Katanya ada Atan, Jolan, Mat, Mentakab, Miss Ajib. Oh, sentiasa menemani GBH katanya sampai pagi. Mantap. Jordan, Jimmy, Tangai, Mazlan, Maria dari Kota Baru, Manda, Izzat. Kita ada siapa lagi? Ramai ni. Nodiana Nodin dari Miri, Sarawak. Kita ada Bida dari Saju, Iskandar Putri, Johor, Nani Ani dari Kuala Kurau, Perak, Khairul Anwar. Kita ada Akila Melson, Agnes Emma, Miri, Sarawak. Princess Su, Razak Balangi, Nur Azila, Jamal Aloha, Juhas Mizi, Abdullah dari Puchong, Pak Su Omar juga turut bersama-sama. Kita ada siapa lagi? Bia-Bia, Sadong Jaya, Semarahan, Sarawak, Lin Roslinda, Zack Pak, ya, Yuswa MC dari Seremban balik ke Perlis, luncur dalam kereta, hati-hati. Marsa Salih, Abdul Jalil Tahir, UPS dari Kuala Terengganu, cuaca panas. Hamdan Arifin, Tan Tari Mas Merah, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Iza KBE, Rosli Hasni Lee. Dia kata salam luncur, on tak on, kasih on terus sampai pagi, boleh tak boleh, hey. Mana lagi geng-geng berhantu? Laporkan diri dengan saya. Bukan saja di Facebook, bukan saja di Instagram, tapi di live TikTok juga. Jangan lupa ya. Sama-sama kita meriahkan live TikTok Nasional FM sampai ke pagi. Jom terus layan lagi. Ini daripada komposernya Syed Yusof Jamalulai, SYJ ataupun Sofia, dengan orang Timur. Kita semua orang Timur. Jaga adab, jaga peribahasa, jaga diri. Saya pasti anda semua adalah insan yang sangat-sangat baik. Sebab apa? Sebab kita adalah Malaysia. Dan orang Malaysia pastinya mempunyai hati dan juga nur.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

Walau bermusim ditarik mentari,

ekspedisi membawa kita tepat jam 1 pagi. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Tadi tengah malam ni dah masuk pagi. Kita dah memasuki jam yang kedua untuk pertemuan hari Rabu 30 September 2026, 18 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, Nasional Geng Buruhantu. Peminat-peminat sukan pemotoran, terutamanya F1, ramai yang tak sabar menyaksikan F1 nanti yang berlangsung di litar antarabangsa Sepang Selangor setelah sekian lama tak ada di negara kita. Kini kembali lagi. Bila waktunya? Tarikhnya bila? 2 hingga 4 Oktober 2026. Dapatkan tiket-tiket tau. Tapi bukan sahaja sukan pemotoran ataupun F1 yang disajikan untuk anda, tapi juga litar rasa madani juga dibawakan untuk anda. Cita rasa Malaysia ke pentas antarabangsa. Lebih 30 produk usahawan F&B tempatan juga akan dibawa ke pentas global menerusi penganjuran Litar Rasa Madani KUSKOP sempena Bahrain Grand Prix 2026. Jadi sama-sama kita singgah, sama-sama kita rasai dan juga tunjukkan sokongan kita kepada usahawan lokal yang akan memeriahkan pengalaman perlumbaan dengan cita rasa Malaysia. Jadi kita hebatkanlah perniagaan Malaysia. Geng-geng F1, pengunjung-pengunjung yang bakal menyaksikan Bahrain Grand Prix 2026 yang akan berlangsung di litar antarabangsa Sepang Selangor, jangan lupa ya, kunjungi pelbagai produk yang dibawakan kepada anda. Terima kasih geng-geng berhantu. Ada Fikri 92 yang merapakan diri bersama-sama dengan saya. Nasaruddin juga hadir. Ada Anak Utara Channel, Mesara, Karim Hamid, Faizal dari JB, Afiq Ruzaini, Halimah Ahmad, Ehsan Adelu, Arman 82 bersama dengan rakan-rakannya Nizam, Aidil dan juga Mio yang sedang meronda di WCE Lebuh Raya. WCE ya, selamat meronda Lady Pink Aida. Kita ada Aini 67 yang tengah bekerja di CCM. Putri Farisha Latifa Afizah 81 Delima, Pak Abu 74 Zakatin Ram, Rosilah Ramli. Siapa lagi yang melaporkan diri? IIPHY Nur Cahaya dari Perlis, Saiful Anwar Jajah 83 Pengambil Cinta, Anja Bikers KL, Muhammad Azmi dari Kelantan, Carol juga turut sama-sama, Anak Anton dari Kudat Sabah, Idah Khairi Pasir Mas, Nur Aida, kita ada siapa lagi? Siti Fatima, Nur Adila, Pak Cik dari Alustar, Lavender Girl, Muhammad Mohadir, Lara Saufi, Wang Spawi, Abang Backpink, Mira Boy, ada Ismi Pal, ada Ismail Siri, Hayati Ahmad juga. Terima kasih banyak-banyak ya, yang hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Tepi-tepi like-nya kasih padu. Alan Burger Geni Drive Pening hadir juga. Semua okey lagi. Saya harap geng-geng berhantu semua okey. Akan terus teman berteman sampai pukul 6 pagi bersama dengan saya. Pagi tadi kita dah layan lagu-lagu hangguk kepala kan. Lagu-lagu rock. Di berbagai rentak waktu ini sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tepi bucu katil.

0: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Baik, paduan suara Udit Narayan Alkayani dan juga Kavita menerusi lagu Koin Milik Gaya. Lagu dalam filem Kuch Kuch Watahe membawa kita ke 1.27 minit pagi waktu ini. Kita tahu akibat konflik Asia Barat, banyak perniagaan terkesan. Bukan negara Malaysia saja yang terkesan, malah seluruh dunia. Ada yang sampai kehilangan kerja. Jadi dengan itu juga lebih 400,000 peluang pekerjaan ditawarkan menerusi portal My Future Job tau. Jadi bawah liaan Pertubuhan Keselamatan Sosial berkesa bagi membantu pekerja yang mungkin terkesan akibat konflik Asia Barat. Jadi Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ar-Rahmanan menyatakan walaupun kesan konflik itu terhadap sektor pekerjaan negara masih minimum lagi, tapi kerajaan sentiasa bersedia menghadapi kemungkinan berlakunya pemberhentian pekerja. Jadi kerajaan menerusi perkeso juga turut menyediakan bantuan kepada individu yang hilang pekerjaan selain menggalakkan mereka mencari kerja baru yang bersesuaian menerusi portal berkenaan. Jadi sesiapa yang kehilangan kerja nak cari pekerjaan, pergilah ke My Future Job portal berkenaan kan, kita isi je. Mudah-mudahan insyaAllah ada rezeki anda di sana. Jangan cepat berputus asa. Ada yang berputus asa, ada yang rasa tidak bahagia. Dia yang paling penting, kunci kebahagiaan tu apa dia? Jangan membenci sesiapa pun walaupun kita dizalimi. Jangan bersedih. Terlampau bersedih pun tak boleh juga walaupun masalah begitu berat kan. Hidup dengan sederhana walaupun apa yang ada, meskipun serba ada, serba tak ada, hidup dengan sederhana. Yang paling penting kita jangan pernah berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga segala-galanya dipermudahkan. Jadi walaupun keadaan susah, kita perbanyakkan sedekah walaupun saat kita dalam keadaan susah. Tersenyumlah walaupun hati sedang menangis. Yang Burhan tu Amy Bob Parker melaporkan diri bersama dengan saya Zarina Ina. Kita ada Asmadi dari Alu Gajah, Hey Banging Abang Lori, Nur Safa Maruah, Misai, ada Yong Iza, Junaida Kamarin, Double Shark, RCMY dari Baling, ada Azrin Hanapi, Sherry 76 berbangun katanya. Ini pendengar kita di Australia sebenarnya. One Legend Abang Lori, G-Lock, Puteri Lilin, Fiza Riza, Wajah Kuning, Cikgu Ati, Noraini, Norjes dari Sandakan, Farhan. Kita ada Liana Cik Putih, Akak Chomel, Wan Afif, Dribble Lori TPC Port Klang, ada Emma Chomel, Rina Nina, ada Zai Puteri Delisha Port Ju, Rosita Uji, ada siapa lagi? Ainul Putih, Ruslan Zakaria, 3 Ainul, Ajib 8189, Fairuz Ahmad. Terima kasih banyak-banyak. Nur Aris memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faiz John Burger juga turut hadir. MP3 School. Okey, jom. Zikir Filik Kuala Terengganu. Tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak dari jam 12 malam tadi sampailah lagu Hindustan tadi kan. Dan kini tibalah masanya untuk kita bertukar mood jiwa kita, mood kita dari lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang mungkin terimbau kenangan manis pahit dalam hidup anda. Kalau boleh imbau kenangan manis je, kenangan pahit jangan diimbau, takut nanti luka lama berdarah kembali. Tapi kalau nak imbau juga, pastikan kita renungkan apakah pembelajaran dan juga pengajaran yang boleh kita ambil daripada kenangan itu. Sebab kenangan itu meninggalkan pengalaman. Pengalaman itu menjadikan kita lebih dewasa, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang insyaAllah. Pengalaman itu banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Jui dan juga Adit Obi. Lontaran suara Inka Kristi menerusi lagunya Nafas Cinta. Terus dengarkan Nasional Game Burhan tu di National FM. Sentiasa di hati.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: dahsyat betul lah. Merecitlah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak-Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak-Ye.
2: Kini tiba masanya Zon

persembahan kumpulan Handy Blade dengan kau yang bernama Seri. Di mana yang bernama Seri? Seri dah tidur. Ada yang kata Seri dah tidur, bang. Ramai. Ada juga Seri yang tengah buat kuih. Ada juga insan yang bernama Seri yang tengah bekerja pada waktu ini. Baik, selamat memandu kepada pemandu-pemandu se-Malaysia. Kita belum lagi tegur pemandu-pemandu se-Malaysia, kan? Di mana pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grek, abang-abang lori, brother-brother bus semua. Kasih horn satu kali untuk National Game Buruh tu. Pam-pam-pam. Ramai yang sedang memandu di atas lebuh raya pada waktu ini. Bukan saja di lebuh raya di Jalan Persekutuan. Tapi cerita pasal lebuh raya ni, tahu tak lebuh raya pertama di negara kita bermulanya tahun bila? Ramai yang tak tahu. Yang tahunya kita lalu bayar tol. Tapi untuk sejarah lebuh raya di negara kita, kan, bermula pada bulan Mac 1964 tau. Sementara bayaran tol pula diperkenalkan pada Mac 1966 menerusi lebuh raya Tanjung Malim Slim River yang menurut data juga merupakan lebuh raya pertama di Malaysia dan juga di Asia. Jajaran sepanjang 24 km itu mengenakan tol 50 sen ke atas kereta sebelum bayaran itu dimansuhkan pada 1994 susulan siapnya lebuh raya utara selatan. Namun begitu, sejarah lebuh raya dengan capaian terkawal di negara kita bermula dengan lebuh raya persekutuan yang dibina pada tahun 1974 dan juga siap sepenuhnya 1977. Dan selepas itu, sektor pembinaan lebuh raya di negara kita terus berkembang, khususnya selepas lebuh raya utara selatan siap dan juga beroperasi. Selain pengoperasian lebuh raya yang juga dipindahkan daripada Jabatan Kerja Raya kepada syarikat swasta menerusi dasar pensuasaan bermulanya era tahun 1980-an. Kena tahu jalan raya yang kita lalu tu sejarahnya dibina bila. Kita setiap hari lalu je jalan raya tu, kan, lebuh raya, tapi tak tahu sejarahnya. Baik, Ati Azuriati, selamat pagi yang melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Ismi Mai Zikri, dia katanya dalam perjalanan ke JB. Okey, selamat memandu ya, Ismi. Zainu, kita ada Syam Nurin, Acu Nizah, Norlidah, Marsa Saleh, Tiger Aini, Mizi 85 dari Puchong, Hesh dari Pekan, dari kita ada Bro M, kita ada Matok, Kupu-Kupu Beracun, Nur Pining, Ramlahdin, Remy 78, YD, Ziti Zaleha, Nisa Jerantut, Aida Abdul Jamil, kita ada Amoy Cantik, Hai Ian, pendengar National FM, Mawar Merah, Pak In Burger 7 Ibaling, kita ada Mas Nor, Kak Laisa, KZ yang juga melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Mantap semua. Lapor diri, jangan lapor diri saja terus, tapi terus kekal setia teman saya sampai pukul 6 pagi nanti. Okey, sambung lagi menangis tepi buju katil dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu daripada komposernya Fauzi Mazuki. Ini dia persembahan daripada Shima dengan Sedar. Sedar tak sedar, kita dah memasuki jam yang ketiga sebenarnya, 2 minit pagi. Terus layan, terus dengarkan National Game Buruh Hantu di National FM, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: sentiasa di hati.
1: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

daripada komposernya Wan Zul, kumpulan EYE, menerusi lagunya Namamu Kini Jadi Sebutan. 2:27 minit pagi. Oh ya, yeah, berbaki 6 hari lagi untuk kita sama-sama mengikuti majlis tilawah dan juga hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa yang ke-66 yang akan berlangsung di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur bermulanya 6 hingga 10 Oktober 2026. Temanya adalah Madani Dihayati Ummah Diberkati. Jadi mereka yang berada di ibu negara ataupun di Lembah Kelang ataupun di mana-mana saja, jom sama-sama kita memeriahkan majlis tilawah dan juga hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa. Sama-sama kita datang beramai-ramai ke Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur, ya. Berbaki 6 hari lagi. InsyaAllah saya juga akan berada di sana. Cuaca yang terbaru dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Yan, Kuala Muda, Langkawi, Kubang Pasu dan juga Kota Star. Seluruh negeri Pulau Pinang, di Perak, di Kerian, Batang, Padang, Mualim, Bagan Datuk dan juga Hilir Perak, Pahang di Cameron, Highland, Raub dan juga Lipis, Selangor di Sabak Berenam dan juga Hulu Selangor, Sabah di Kudat, Pitas, Sandakan, Labuk, Sugut dan juga Paitan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Anda juga boleh memuat turun My Cuaca dekat App Store tu. Senang je, muat turun My Cuaca. Kita boleh semak, kita boleh tengok keadaan cuaca, kita nak lakukan aktiviti luar rumah. Sediakan payung sebelum hujan. Muhammad Nur, tiap-tiap malam saya bersama dengan GBH. Mantap, itu yang kita mahukan. M. Rizal 80 melaporkan diri bersama dengan saya. Jadi kita ada Nur Hakma Senin, ada Nuras, ada Mana Kazuha, Widuri, Mid, Kompom, Azri Aziz, Nurmala Abdul Hamid, Wani, ada Mael, ada Ahmad Nurul Amri, Noliana, Pak Su Maksu, Botak Bahau yang melaporkan diri bersama dengan saya. Siapa lagi? Siapa lagi? Mas Turan, dia katanya salam hadir. Yang hadir di live TikTok, jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih laju sikit lah, kasih semangat sikit. Ada yang terkenangkan tentang cinta, cinta sejati di hatiku hingga nanti ku mati, kan? Kaulah cinta abadi di jiwaku hingga akhir hayat ku nantikan. Tapi kalau kita sebut pasal cinta sejati ni, dia perlukan apa? Cinta sejati ni perlukan apa? Dia cinta sejati ni, dia sebenarnya perlukan cinta yang tulus apa adanya lah. Cinta yang tidak pernah kata orang tu memandang keadaan rupa, keadaan fisik, harta dan juga tahta. Itu cinta sejati. Muhammad Iqbal bersama abang kita, okay? Ada Izan juga turut hadir bersama-sama dengan saya. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Toyak, lirik oleh Jui. Gemesik suara Nurul menerusi lagunya Kerana Terluka. Ada yang terluka ke? Ada yang dah menangis tepi pucuk katil? Jadi kalau dah menangis, kita tambah lagi tangisan itu. Terus layan GBH.

Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, 21 September hingga 4 Oktober, 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstreaming langsung di RTM Click.

Lagu ciptaan Ning Ida Rahayu, lirik oleh Jui. Lukis dengan Siapa Yang Rampas Cintamu. Siapa yang rampas? Jangan tanya saya, tanya si dia lah. Kalau tanya saya, mana saya tahu kan? Walaupun saya ada mangkuk ajaib kan yang boleh tengok anda, tapi saya tak tahu siapa yang rampas cinta anda. Tepat jam 3 pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasanoga Berhantu. Diam tak diam, kita dah memasuki jam yang keempat untuk pertemuan hari ini, hari Rabu yang berbahagia, 30 September 2026. Semoga hari Rabu hari ini membuka kebahagiaan buat kita semua ya. Kalau semalam siapa yang rasa kecewa, rasa tak senang hati, rasa macam-macam lagi, rasa berputus asa mulai pagi ini, kita kembali bersemangat dalam hidup. Semangat-semangat terus dalam kita menghadapi pelbagai ujian. Ujian ni memang takkan berhenti tau. Lepas kita melepasi satu ujian, dia akan datang ujian yang lain. Begitulah kehidupan kita sebenarnya, sampailah ke akhir hayat kita. Ujian datang macam-macam. Bukan saja ujian dari segi kehidupan, ujian percintaan, ujian perhubungan, ujian dengan adik-beradik, macam-macam lagi ujian dan dugaan. Ujian poket, tahu tak poket? Diuji dengan kesusahan, kesenangan, macam-macam lagi ujian. Semoga kita dapat menghadapi segala ujian itu dengan hati yang tenang dan juga tabah ya. Baik, dalam kita menghadapi cuaca panas ketika ini, ada kawasan-kawasan yang dilanda panas yang ekstrim. Ada juga ketika ini terutamanya di Semenanjung menghadapi jerebu. Tapi jangan kita lupa juga, kita hampir sampai ke penghujung tahun tau. Di penghujung tahun bila memasuki musim tengkujuh je, mulalah akan berlaku banjir di sana sini. Bagi kawasan-kawasan yang mudah dinaiki air, sudahkah anda bersiap sedia untuk menghadapinya? Dan untuk negeri Terengganu saja, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Terengganu bersiap sedia dan juga bersiap siaga menghadapi monsun timur laut dengan 68 kenderaan darat, 58 kenderaan air dan juga hampir 900 anggota yang boleh digerakkan pada bila-bila masa saja. Jadi kerja penyelenggaraan dan juga pembaikan aset telah pun dilaksanakan demi memastikan kelengkapan dalam keadaan baik dan juga siap siaga digerakkan semasa banjir ataupun kecemasan. Dan sebanyak 460 kawasan dikenalpasti sebagai lokasi berisiko dan juga hotspot banjir di seluruh negeri Terengganu berdasarkan rekod 3 tahun yang lalu. Jadi walau macam mana pun, pemantauan berterusan diambil kira hujan lebat setempat dan juga fenomena air pasang yang boleh kata orang tu menjejaskan kawasan kurang yang biasa dilanda banjir. Jadi APM juga bekerjasama rapat dengan Met Malaysia dan juga JPS dan juga mengaktifkan PPS mengikut keperluan serta menasihatkan penduduk mengenal pasti pusat pemindahan sementara dan juga mengikuti amaran cuaca. Kita kena kenal pasti tau. Kena pasti di mana pusat pemindahan sementara kita kalau berlakunya bencana kepada diri kita. Kena tahu di mana tempatnya. Baik, selamat pagi Zarifah Ismail. Kasut dah buruk katanya, salam GBS hadir meluncur ke Ipoh pagi ini. Kita ada Hayati Azila MTJ juga, Abang Zeng. Kalau dulu dia dengarkan GBH atas Grab, dia kata sekarang ni kita dia dengarkan atas screen. Tinggi tu. Buka kuat-kuat eh. Sambil-sambil bekerja atas screen tu, saya hiburkan anda. Kasmah Mat Yahya. Kita ada Suhartini Irdawati, ada Aziz, ada Jamana 7 Umi Rohani. Pejuang Tegar katanya menghala ke utara waktu ini. Pon-pon-pon, kasih hon. Nah, betul. Baru betul. LV 85, OE, Arifah Imani, Fauzia Osman, Usop dari Sungai Petani, Malah Acid, tengah berehat sambil bekerja. Dia bekerja, sekarang ni tengah rehat bang. Baru nak makan ni. Okey, selamat menjamu selera. Anak bongsu, Farif Hakimi juga bersama-sama. Ada Kudin, pimpin, pon-pon katanya. Bad SB pun masuk, pon-pon-pon. Uncle Fadil, pon-pon-pon.
Angkavadi triplet lori Isuzu melaporkan diri. Mr. Well juga turut bersama-sama. Ramai pilot-pilot darat se-Malaysia melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Okey, terus sambung lagi beribu dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu dan lirik ciptaan Sari Amri. Lontaran suara Ratu Rock Tanah Air kita Ella dengan Sembilo. Terus dengarkan Nasional Gia Berhantu bersama dengan pemilik suara ini Nun Alif Zai Alif. Sampai pukul 6 pagi nanti.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

lagu ciptaan Mus bersama dengan Kumpulan Mek. Lontaran suara Mus dengan lagunya sendiri membawa kita ke 3.32 minit pagi waktu ini. Ada yang baru bangun bertemankan National FM. Ada yang baru bangun katanya. Selamat kata orang tu. Selamat bangun. Syukur diberi nafas di muka buminya Allah untuk kita terus lakukan kebaikan dan juga ibadah yang dituntut olehnya, kan? Jadi ucap terima kasih pada diri kita. Kena ucap terima kasih. Tepuk-tepuk tangan tu. Terima kasih tangan dapat melaksanakan kerja dengan lebih baik. Terima kasih mata dapat memandang pandangan yang indah. Telinga dapat mendengar perkara-perkara yang baik. Mulut dapat mengucapkan tentang perkara-perkara yang baik. Kaki, terima kasih wahai kaki membawa kita berjalan sejauh umur kita, kan. Dah tua dah kita rupanya. Sedar tak sedar kita dah tua, semakin berusia. Walaupun semakin berusia, hati tetap muda. Ada yang kata begitu. Okey, sempena Formula 1 ataupun Formula 1 di Litar Sepang Antarabangsa. Litar Antarabangsa Sepang yang bermula 2 hingga 4 Oktober nanti, seramai 822 petugas digerakkan bagi memastikan keselamatan dan juga kelancaran lalu lintas. Dan Ketua Polis Selangor Dato' Syazli Dato' Kahar menyatakan jumlah itu membabitkan 756 pegawai dan juga anggota polis diraja Malaysia serta 66 pegawai Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Dan operasi keselamatan akan berlangsung dari pukul 8 pagi hingga 11 malam setiap hari, manakala kawalan semasa perlumbaan bermula 9 pagi hingga 6 petang. Dan kemuncak perlumbaan utama dijadualkan berlangsung pada 4 Oktober ini. Galauan keselamatan turut meliputi persembahan konsert X-Wall pada 3 Oktober dan juga Martin Garrix pada 4 Oktober, masing-masing daripada pukul 7 pagi hingga 10 malam di helipad SIC. Siapa-siapa yang dah dapatkan tiket, jangan lupa. Kerana Formula 1 ataupun Formula 1 ni dah lama tak ada dekat negara kita, kini muncul kembali. Sama-sama kita memeriahkan berbagai acara sebenarnya dibawakan untuk anda di sana. Atok, selamat pagi Atok. Dan 979 sikit kita ada dealah Zubir Omar. Katanya dalam perjalanan ke Kuala Kangsar. Woi, pilot darat Nizam Bandar Tegara, pencinta 198. Kita ada Bro Ukur, Ain Nuraini, Zainon. Ada Z1K, Iris Chome, Papa Roy, Neru Matthew, Azu Umi, Queen of Smoke, Gairul Anwar, Naim, Arah 77, Said Yim, Siti Amdi Rami, Cik 84, Merpati Putih, Jamilah 79, kita ada Ami Saujana. Terima kasih ke Moja Putih juga, dia katanya salam hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir, yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Okey, waktu ini sehingga jam 4 pagi, kita hentikan seketika menangis sepi bujuk hati sebab kita berikan laluan untuk koleksi 80-an, boleh ya? Dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Dari koleksi 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan Royston Star Moriah, lirik oleh Syed Harun. Kumpulan Freedom dengan lagunya mulanya di sini. Di mana? Di National FM.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nah,

Komposer untuk lagu ini adalah A. Ali. Headway dengan berakhirnya satu percintaan. Tapi geng Borhantu GBH masih lagi belum berakhir. Sebab kita akan berakhir tepat jam 6 pagi nanti. Waktu sekarang sudah pun 41 minit pagi. Berada di jam yang kelima untuk Nasional Geng Borhantu. Pertemuan Rabu 30 September 2026. Ada yang menyambut hari lahir hari ini. Alhamdulillah, selamat hari lahir untuk anda semua ya. Mudah-mudahan ditambah rezekinya, dipanjangkan usia, hidup dalam rahmat Allah SWT. Mudah-mudahan hari lahir tahun ini memberikan 1000 keceriaan buat diri anda. Jangan sedih-sedih selalu, terus bersemangat. Kekuatan itu tak lahir dari fizikal kita, tapi semangat kita yang membara. InsyaAllah dengan semangat yang ada itu, kita melalui pelbagai ujian dengan lebih tenang, dengan lebih positif. Yang paling penting, sikap positif kita. Dalam apa jua keadaan, dalam apa jua situasi, sentiasa berfikiran positif. Baik, RTM ataupun Radio Television Malaysia yang kini sebenarnya sedang mempergiatkan langkah pemodenan dan juga transformasi digital bagi menarik minat bakat serta generasi muda untuk bekerjasama dalam melonjakkan imej negara di persada antarabangsa ya. Perkara itu dinyatakan oleh Ketua Pengarah Penyiaran sendiri iaitu Dato' Aswad Ismail yang katanya meskipun berdepan pelbagai cabaran dan juga kekangan kewangan, RTM tetap bertekad melaksanakan pemodenan secara berfasa menerusi penerapan budaya kerja yang baru. Ya betul, kita tengah berusaha untuk melakukan perubahan dan perubahan itu sebenarnya memerlukan masa. Namun seluruh warga RTM telah pun melalui proses transformasi ini sepanjang 3 tahun yang lalu. Dan kini RTM sedang melangkah lebih jauh menerusi pelbagai inovasi dan juga budaya kerja baru demi menarik minat generasi muda berkhidmat bersama kerajaan serta melonjakkan imej Malaysia di peringkat antarabangsa. RTM sebenarnya kalau kita tahu, siapa yang mengikuti perkembangan RTM dia tahu. Siapa yang kata orang tu menonton TV1, TV2, TV OK dan juga sentiasa mengikuti 34 stesen radio RTM, dia tahu perubahan RTM daripada era analog kepada era digital. Begitulah RTM, sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda. Hiburannya terbaik juga bermula di RTM. Geng-geng Borhantu, ramai yang bangun pagi nak buat kuih, ramai yang tengah buat kuih, ramai yang tengah bekerja, yang memang tak boleh nak tidur. Ada juga yang dekat rumah tak boleh nak tidur, tergolek sana, tergolek sini. Semuanya sebab apa? Sebab geng Borhantu. Sebab nak layan lagu-lagu terbaik. Selamat pagi juga saya nak ucapkan untuk Hasliza, Iris Chome, Mama Mira, ada Hafiza, Headbangers dari Brunei Darussalam. Terima kasih mendengar kita di Brunei. Siti Khalija tengah buat kuih waktu ini. Boy Tobing, Faiz Anglers, Rentap Official. Terima kasih banyak-banyak. Ada Ina Anja. Dan ramai lagi lah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Pak Su, Tanker, Shell, KVDT hadir layan GBH. Ada yang tengah mengantuk tu, tengah bekerja, tengah mengantuk je mata. Saya tahu. Ada yang katanya, Abang Lori katanya tengah tunggu santai nak isi barang. Okey, sambil isi barang, sambil bekerja, sambil bertugas, sambil buat kuih, sambil masak nasi lemak dan macam-macam lagi yang sedang anda lakukan pada waktu ini, kita layan lagu-lagu terbaik. Okey, hashtagnya Seharum Mawar. Kita sambung kembali Menangis Tapi Bujur Katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa, waktu begini saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik. Lagu yang diberi judul Merah Man. Ini lagu dalam filem Man ya. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Geng Borhantu sampai pukul 6 pagi.

Yukis dengan kau satu-satunya. 4.30 minit pagi. Semakin pagi semakin ramai yang dah bangun tidur. Terutamanya pendengar-pendengar dari Sabah, Sarawak kan. Waktu subuh masuk awal di sana. Ada yang dah siap mandi pun di sana dah. Dah siap-siap ni bang, nak kejap lagi nak pergi ke masjid, ke surau. Terutamanya bagi mereka ataupun insan yang bernama lelaki kan. Nak pergi surau, okey. Ada yang tengah fikir di awal pagi ni nak buat sarapan apa kan. Nurul kata mak saya tengah buat kuih untuk sarapan pagi, untuk niaga pagi ini. Oh, tapi banyak-banyak kuih yang saya suka makan adalah kuih lopis. Pulut tu kan, pulut yang ada kelapa. Lepas tu dia ada gula dia. Oh, siapa yang tengah buat kuih lopis? Kata Zumi dia tengah buat kuih lopis. Kalau gitu hantar-hantarlah dekat saya. Buat rasa-rasa. Baik, ada yang bertanya dengan saya, bang. Ada tak gaji minimum yang baru? Dia jangka katanya dinaikkan hingga 2,100 ataupun 2,200. Belum lagi. Kerajaan masih lagi belum membuat keputusan berhubung kadar gaji baru minimum tu. Betul. Itu yang dinyatakan oleh Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ramanan. Dan sebarang pengumuman mengenai kadar baru itu sebenarnya hanya akan dibuat selepas mendapat persetujuan jemaah menteri, termasuklah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi di luar sana ada jugalah pihak-pihak yang dah, kata orang tu, melompat-lompat semua mahu mengumumkan kadar gaji baru daripada 1,700 sekarang ini kepada 2,000 ataupun 2,200. Apa pun, tunggu Perdana Menteri umum terlebih dahulu, memandangkan keputusan masih lagi belum dibuat. Dan sebarang keputusan sebenarnya kalau kita lihatkan, walaupun naik RM10, walaupun naik RM20, ianya bergantung kepada keadaan ekonomi. Segala kajian perlu diperincikan sebelum, kata orang tu, dibuat pengumuman. Sebelum keputusan mendapat kelulusan kabinet ataupun jemaah menteri. Tapi ramai juga yang mengharapkanlah ada sesuatu yang terbaik yang akan diumumkan oleh Perdana Menteri mengenai kadar gaji minimum ini daripada 1,700. Mudah-mudahan ada berita baik, perinciannya akan diumumkan pada pembentangan Belanjawan 2027 pada 9 Oktober ini. Mudah-mudahan, sama-sama kita doakan. Okey, Ahmad Safri Fahdi. Kita ada Ramlah Mukti, Putri Lina Awang, Jamilah 79 Wati. Kita ada Dila Purnama Merindu. Kita ada Maktam Ani, Bakar Wali, Yong Iza, Syikin Mashita. Kita ada Zura Fahirus, Farid Abdullah, Cik Nana, Ju, Dayara Azizan Ashraf, Ju 8754, Bro Shah, Isah, Aibi Hashim, Comoti Tusaya. Mantap. Ramai yang kata orang tu baru bangun tidur melaporkan diri bersama dengan saya. Okey, jom terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu-lagu Menangis Tepi Buju Katil dan lagu seterusnya, persembahan daripada Inka Christie, Gambaran Cinta.

0: Ish, kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku, sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.
3: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
4: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

agak kedekut. Tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, National FM, sentiasa di hati.

semua lagu ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Rosli Ali. Teja dengan kau yang tak mengerti, menutup tirai menangis tepi bujuk katil. Lagu ini membawa kita ke 5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi pendengar Nasional FM yang baru saja bertemankan Nasional Geng Berhantu, bertemankan pemilik suara ini di jam yang terakhir untuk pertemuan hari ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih juga kerana terus teman berteman dengan lagu-lagu yang terbaik. Dan saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan dari jam 12 malam sampailah ke saat ini. Oh, yang dah bangun pagi tu, terus bangun, terus bersemangat dalam hidup. Jangan difikirkan kisah semalam, sebab semalam dah jadi sejarah dalam hidup kita. Apapun, kita terus bersyukur. Kalau kita ada banyak sekalipun, belum tentu cukup kan? Kalau ada sedikit pun, belum tentu kurang. Jadi apa yang paling penting, jangan kita mengejar hidup senang, tapi kita kejarlah hidup yang lebih tenang. Hidup lebih tenang tu lebih baik. Kita ajarkan hati kita untuk selalu bersabar dalam segala hal dan juga bersyukur dalam segala ujian yang ada, kerana percayalah, nikmat Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat-sangat besar. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia, hari ini Rabu 30 September 2026, 18 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.56 pagi. Begitu juga dengan Labuan 4.59 pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.20 pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya pula 5.54 pagi. Kuala Terengganu 5.47. Kuantan Pahang 5.48. Kota Baru Kelantan 5.51. Bandaraya Melaka 5.51. Johor Baru Johor 5.45. Seremban Negeri Sembilan 5.52. Shah Alam Selangor 5.54. Ipoh Perak pula 5.56. Manakala Johor Pulau Pinang dan Kangar Polis 5.59 pagi. Alustar Kedah pula 5.58 pagi. Selamat menunaikan solat pada subuh kepada muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Salam subuh untuk anda yang dah masuk subuh tu. Salam subuh ya. Raudah juga akan menyusul seketika nanti. Sama-sama kita dengarkan Raudah hari ini. Tajuk yang sangat-sangat menarik sebenarnya untuk kita dengarkan sama-sama. Rakaman Raudah diadakan di Masjid Muhammadi Angkasa Budi Kota Media yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Arfah Husnani, iaitu pegawai agama MSN yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nur Razlina Nordin dengan tajuknya 7 Tipu Daya Syaitan Siri Yang Terakhir. Apakah 7 tipu daya itu? Kita kena ketahui, kerana syaitan akan terus membisik untuk terus kita melakukan kesalahan. Syaitan juga akan membisik untuk memesongkan kita. Jadi 7 tipu daya itu kita kena tahu sama-sama ya. Jangan lupa dengarkan 5.15 minit pagi. Jadi terima kasih yang ada yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Kak Ijah, Awin, ada Herman Alisyah, ada Ati80, Tashio Tashimada, Semah Meon, kita ada Erin Amin, Azman Liman, Arif Bucuk, Abang Latif, Rashida Halidi, kita ada Yanti Yan juga, Adik Lakosti, Salina, Suhana Anga. Terima kasih banyak-banyak. AFRSK Mawai, terima kasih untuk anda yang dekat dalam live TikTok ni. Terima kasih banyak-banyak tap layarnya. Jom kita nak layan pula lagu-lagu di jam yang terakhir. Lagu-lagu di jam yang terakhir ni adalah lagu-lagu yang mempunyai maksud yang sangat-sangat mendalam mengenai lirik lagu itu. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang menyedarkan kita. Mudah-mudahan lagu-lagu yang jam yang terakhir ini juga dapat memberikan kedamaian dalam jiwa kita dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Saya nak mulakan lagu-lagu di jam yang terakhir menerusi lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Dato' Ramli MS, lirik oleh Lukman S, persembahan daripada Kasawari dengan Teguh. Sama-sama kita teguhkan. Teguhkan apa dia? Teguhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan segala ibadah kita dan juga segala kebaikan yang kita lakukan akan diterima olehnya. Terus layan, terus dengarkan Nasional Geng Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung.

dan menjadikan amalku memiliki nilai yang besar. Dia tolak bisikan syaitan tu. Kalau bukan kerana anugerah Allah, kalaulah bukan kerana anugerahnya, maka ada apalah nilai amal ini di samping nikmat Allah Ta'ala yang diberikan kepadaku. Dia sedar, tuan-tuan. Jadi dia beribadah tu hanyalah hal kecil, tapi dia dapat beribadah tu apa? Kerana limpahan nikmat Allah zahir dan batin. Limpahan banyaknya nikmat Allah zahir dan batin, sehingga dia mudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga di samping kederhakaanku kepadanya. Ini adalah bagaimana dia dapat menolak bisikan syaitan untuk mengajaknya ujub dalam beribadah. Jadi kita ni kadang-kadang tuan boleh beribadah tu rasa macam kita ni baik betul lah. Kita rasa kadang-kadang apa nak jadi dengan dia orang ni. Tu kena berhati-hati. Jadi kita kena sedar bahawasanya Allah yang memudahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Nikmat-nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Jadi kita kena ingat, kita dapat ni kerana apa? Kerana kemudahan yang telah Allah kurniakan kepada kita. Satu je Allah bagi je, musibah je tuan. Tengok negara kita, saudara kita di Sumatera kan. Musibah yang tu dah hilang dah. Nak cari ilmu tak boleh, nak beribadah payah. Kalau dah rumah tak ada tuan. Telekong tak ada macam nak ibadah. Kan, nak cari ilmu nak ibadah apa, sekolah tak ada, masjid tak ada. Kan, sekolah dah tak ada. Tuan-tuan, sebab tu kita kata kita dapat semua ni adalah kerana apa? Kemudahan daripada Allah Subhanahu wa Taala. Kalau tak berjaya juga, dia tak berjaya juga untuk menyesatkan kita, untuk menjadikan kita ujub, maka dia akan balik kepada cara yang keenam. Pengarang kitab kata apa? Ini cara yang paling dahsyat. Dengar tu, ni tuan-tuan, ni cara yang paling dahsyat. Dia kata apa? Yang tidak banyak diketahui oleh seseorang kecuali orang-orang yang memiliki kepekaan dan juga hikmah. Kan? Contohnya, kita beribadah, kan? Syaitan akan mengatakan kepada seorang hamba, bersungguh-sungguhlah engkau beramal. Kau sembahyang tahajud malam, kau berzikir malam, kau baca Quran malam. Jangan bagi tahu orang. Kata jangan bagi tahu orang. Sembunyikan. Tapi dalam hati tu dia bisikkan. Sikit je. Disui sikit je tuan. Dia bisikkan apa? Satu hari nanti orang akan tahu kau ahli ibadah. Faham tuan-tuan? Kan? Dia suruh kita beribadah, rajin. Buat sembunyi-sembunyi, jangan viral, jangan bagi tahu orang. Tuan-tuan. Tapi dia sui sikit je. Kau jangan risau. Satu hari nanti Allah akan tunjukkan engkau ni ahli ibadah. Maknanya Allah akan tunjukkan pada orang engkau ni ahli ibadah. Maknanya masih lagi terselit ingin diketahui oleh manusia. Walaupun bukan pada sekarang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi dia kata apa? Kerana dia kata apa? Bersungguh-sungguhlah engkau beramal dengan cara rahsia. Dengan cara sembunyi-sembunyi. Kenapa? Dia akan bisikkan kerana Allah yang akan menampakkan ibadah dan ketaatanmu itu kepada masyarakat. Nanti Allah akan tunjukkan kepada masyarakat, engkau ni ahli tahajud, engkau ni ahli baca Quran, engkau ni ahli ibadah. Hari ini engkau tak payah beritahu orang. Halus bisikan syaitan tu. Jadi akhirnya itu akan membuatmu dikenal oleh orang ramai. Hari ni kau belajar, tak ada orang tahu kau belajar tak apa. Hari ni kau beribadah, tak ada orang tahu tak apa. Nanti satu hari nanti Allah akan bagi tahu kepada orang kau ni ahli ibadah. Tuan-tuan, ni adalah tipu daya yang kita. Kenapa syaitan mengatakan demikian? Agar si hamba merasa riak. Tapi apabila Allah melindungi hamba itu dan dia mengatakan, wahai makhluk Allah yang dilaknat, sampai ketika ini engkau masih mendatangi aku dari berbagai sisi dan merosak amalku. Kan kita dah bincang sebelum ini tuan-tuan, iblis dah berjanji, thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Aku pasti akan datang kepada anak Adam daripada depan, belakang, kanan, kiri, dan kamu akan mendapati mereka tidak bersyukur. Tuan-tuan, bila ulama tafsir membahaskan
daripada depan tu dia akan timbulkan keraguan tentang hari akhirat. Dia akan timbulkan keraguan tentang hari akhirat. Kemudian kalau daripada sebelah belakang tu, dia akan timbulkan pada dunia. Kesibukan dengan dunia. Kalau belakangan pula, dia akan pastikan kita tidak beramal. Tak beramal. Yang sebelah kiri pula, dipastikan kita ni apa? Melakukan maksiat. Kiri kanan. Itu adalah janji iblis. Sebab tu kita kata, kita sentiasa mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan, jangan tinggal bacaan Nabi SAW yang Nabi ajarkan kepada kita, dua akhir surah Al-Baqarah. Jadi pagi sekali, sebelum tidur sekali. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan kau seksa kami kalau kami lupa ataupun kami salah. Itu adalah disebut perbendaraan kurniaan Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi fahamkanlah tuan, faham? Fahamkan. Tapi tak berjaya juga tuan. Dia tak berjaya juga menipu seorang hamba itu sehingga hamba tersebut berjaya, maka dia akan masuk kepada cara yang ketujuh. Cara yang ketujuh ni untuk biasanya orang-orang yang ada ilmu. Tuan, kalau tengok kat dekat golongan-golongan yang berfalsafah kan. Dia jangan gunakan ni. Apa kata apa? Iblis akan membisikkan dengan yang ketujuh. Dia bisikkan apa? Wahai manusia, janganlah engkau menyusahkan diri dengan melakukan amal ibadah seperti ini. Tak payah susah-susah amal ibadah. Tak payah susah-susah nak beribadah. Kenapa dia kata apa? Kerana kalau Allah dah tetapkan engkau, kalau Allah dah tuliskan engkau ahli syurga, kau tak payah ibadah pun kau masuk syurga. Dan kalau Allah tetapkan engkau ahli neraka, engkau ibadah macam mana pun kau akan masuk neraka. Itu adalah bisikan iblis. Bisikan syaitan. Dia kata apa? Maka engkau meninggalkan ibadah pun tidak memberi pengaruh apa-apa. Kalau engkau dah jadi ahli syurga, walaupun kau tak ibadah, engkau akan masuk syurga. Kalau engkau dah ahli neraka, walaupun kau ibadah pun, engkau akan masuk neraka. Itu tipu daya iblis. Syaitan. Dan apabila Allah melindungi hamba tersebut dan menolak bisikan syaitan tersebut, maka dia mengatakan, aku hanyalah seorang hamba dan hamba itu harus menjalankan perintah untuk menyembahnya. Macam mana tolak dia? Tuan-tuan, nak tanya tuan-tuan, apa tanda kita hamba Allah sekarang ni? Apa tanda kita merasa sebagai hamba Allah? Solatlah lagi. Kan? Iman dan solat. Tuan-tuan, kalau contohlah kawan kita duduk sebilik dengan kawan kita, tak pernah sembahyang. Orang akan tanya, kau ni Islam ke tak ni? Kau ni hamba Allah ke bukan? Ini tanda, solat itu adalah tanda kita ada iman dan juga merasakan diri adalah hamba Allah Subhanahu SWT. Di samping kita nak bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu SWT. Sebab tu dalam Al-Quran, Allah nyatakan banyak kali tentang orang para Nabi ni, wa kana ya'muru ahlahu bis-salah. Mereka perintahkan keluarganya untuk solat. Kemudian Nabi Isa, kecil-kecil lagi, bayi lagi dah. In

0: Allah. Kan? Nabi Isa tak ada bapa, tak ada ayah. Maka Allah yang wasiatkan kat dia. Dia jadikan aku ni berkat kat mana-mana aku ada. Dan juga dia perintahkan, dia wasiatkan aku untuk solat. Kan kalau kita, nabi-nabi yang lain, Luqman suruh anak dia sembahyang. Kemudian nabi-nabi yang lain suruh anak dia sembahyang. Nabi Isa tak ada bapa. Maka Allah yang wasiat kepada dia untuk solat. Jadi sama-samalah tuan-tuan, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dijauhkan daripada tipu daya syaitan. Kita tidak mungkin akan terlepas daripada tipu dayanya, tapi kita sedarlah bahawasanya kita berhadapan dengan musuh yang nyata. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Dia akan cuba sedaya upaya dia untuk menyesatkan kita dan juga untuk mencuri amalan kita. Mencuri amalan kita. Sama ada amalan kita tak sah ataupun amalan kita sah tapi tak ada pahala. Itu adalah tipu daya syaitan. Wallahu a'lam bishawab. Yang baik itu daripada Allah SWT. Kekurangan kita sendiri. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan ada manfaat dan kita semua dipelihara oleh Allah SWT dan juga sentiasa mendapat kebaikan dunia akhirat, insyaAllah.
1: Allahu

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat aku sakit hati.
1: Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin je.
1: Ih, geram aku. Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa. Budi bahasa, budaya kita.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.

Kami kasih dengan pergi selamanya. Sudah tentu kita rindu. Kita sakit, kita merindu. Merindu kepada insan yang telah pun tiada. Itu namanya rindu yang tidak berpenghujung. Rindu yang hanya kita boleh peluk kenangannya saja, ya. 5.38 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru saja bertemankan Nasional Game Berhantu. Kita hampir sampai ke penghujungnya untuk Nasional Game Berhantu pertemuan hari ini, Rabu 13 September 2026. Dan pukul 6 pagi nanti saya akan serahkan ruang udara kepada rakan-rakan saya Nasional pagi, 6 pagi hingga 10 pagi. Tentunya perkongsian yang sangat-sangat menarik oleh rakan-rakan saya. Juga akan dihiburkan dengan lagu-lagu yang terbaik menceriakan pagi anda. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, siaran RTM Negeri, frekuensi RTM Negeri saya pinjam untuk 6 jam. Saya kembalikan juga untuk rakan-rakan saya seluruh negara, kerana mereka telah pun bersiap sedia di konti masing-masing untuk bersama-sama dengan anda menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, mereka benar. Juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu terbaik. Anda kena selalu ingat bahawa yang terbaik itu bermulanya di RTM. Baik saja hiburan, baik saja informasi atau apa saja yang kami bawakan, tentunya adalah yang terbaik, kerana kami telah pun bertapak di bumi Malaysia dalam bidang penyiaran selama 80 tahun. Dan 80 tahun itulah segala-galanya kami memahami kehendak dan kemahuan pendengar-pendengar Nasional FM, juga pendengar-pendengar RTM menerusi 34 stesen radio. Jadi teruskan bersama-sama dengan kami. Nizam Lady Driver katanya baru drop penumpang dekat Subang. Oh, baru nak melaporkan diri bersama dengan saya, kan? Okey, yang nak ke tempat kerja seperti biasa, ada yang dah panaskan enjin motor, enjin kereta, sekejap lagi nak tayar nak bergolek, sekejap lagi nak bergerak ke tempat kerja, hati-hati terus di jalan raya. Saya doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi anda. Kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut. Jadi jangan kelangkabut di atas jalan raya, jangan memandu secara berbahaya di awal pagi ini. Semua orang nak cepat. Jadi kalau kita nak cepat, betul kita nak cepat, kita rancang perjalanan kita sebaik-baiknya. Janganlah bila kita dah lambat, kita nak cepat juga. Nak cepat sampai mengundang padah kepada diri anda dan juga pengguna jalan raya yang lain. Kata Ida Khairi, Kelantan cuti lagi. Ya. Oh ya, selamat bercuti lah mereka yang tinggal di negeri Kelantan. Selamat bercuti, selamat berehat. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik. Berkonsepkan apa dia? Berkonsepkan Malaysia Madani. Jangan lupa kita jaga Malaysia baik-baik. Kita serahkan Malaysia ini kepada pewaris kita yang akan datang dengan sebaik-baiknya, sebagaimana yang diperjuangkan oleh mereka yang terdahulu memperjuangkan kemerdekaan untuk kita. Dan pemilik suara ini mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati-hati.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

0: Kita selalu fikir sakit jantung berlaku kepada orang lain. Sampailah satu hari, ia berlaku kepada kita. Jangan tunggu jantung berhenti. Kurangkan garam, berhenti merokok, bergerak setiap hari dan jangan abaikan pemeriksaan tekanan darah, gula dan kolesterol. Jaga jantung kerana setiap degupan memberi kita satu lagi peluang untuk mereka yang kita sayang.
1: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
2: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
1: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-5622.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Ceria Pagi.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Bersama saya Hafiz untuk segmen Ceria Pagi hari ini. Bermula pukul 6 pagi sampai pukul 11 pagi nanti bagi edisi hari ini, hari Rabu 30 September 2026. Bersamaan dengan 18 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Anda boleh dengarkan kami di 104.8 dan juga di RTM Klik. Selain itu, anda juga bolehlah tap like, share, follow ke semua kita punya media sosial Langkawi FM. Baik, pagi ini nampaknya cuaca macam okey sikit berbanding semalam dan malam tadi. Namun Met Malaysia meramalkan untuk hari ini, pagi, petang dan malam adalah ribut petir di beberapa tempat. Jadi saya nak ingatkanlah supaya yang mana anda bersedialah seperti sediakan payung ke kan. Bagi yang naik motor, sedia baju hujan, dan walaupun naik kereta, sedia juga payung dalam hujan. Dan kalau pejabat tu jauh, bolehlah bawa baju spare ke kan, takut-takut basah. Baik, sepanjang lebih kurang 5 jam ni saya akan, insyaAllah saya akan cuba hiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik dan berbagailah informasi-informasi yang saya akan kongsikan kepada anda sehingga pukul 11 pagi nanti. Tapi sebelum tu, jom kita layan dulu. Ini dia Hafiz Matahari, Langkawi FM, ya untukmu.

Kita selalu fikir sakit jantung berlaku kepada orang lain. Sampailah satu hari, ia berlaku kepada kita. Jangan tunggu jantung berhenti. Kurangkan garam, berhenti merokok, bergerak setiap hari dan jangan abaikan pemeriksaan tekanan darah, gula dan kolesterol. Jaga jantung kerana setiap degupan memberi kita satu lagi peluang untuk mereka yang kita sayang.

0: 1,476 pelarian Myanmar pulang secara sukarela. Ubat melalui pos waspada cubaan penipuan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Seramai 1,476 tahanan Myanmar dihantar pulang secara sukarela menerusi Opia 1.0 semalam. Timbalan Ketua Setiausaha Dasar dan Kawalan Kementerian Dalam Negeri, Dato' Mazan Mahyudin berkata, mereka dibawa dari 14 depo tahanan imigresen di seluruh negara. Jumlah itu terdiri daripada 1,370 lelaki, 79 wanita serta 27 kanak-kanak berusia antara 8 hingga 60 tahun.
1: Program ini dilaksanakan secara sukarela dan selamat dan bertanggungjawab berdasarkan prosedur yang telah dipersetujui bersama dengan kerajaan Myanmar. Bagi pelaksanaan program penghantaran pulang ini, KDM mengenal pasti individu layak dan bersetuju untuk pulang secara sukarela.
0: Operasi itu merupakan fasa pertama penghantaran pulang sehingga 5,000 tahanan Myanmar secara berperingkat. Sementara itu, kerajaan akan memastikan keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi keutamaan dalam menangani isu pelarian Myanmar. Menerusi Facebook Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, komitmen itu menjadi asas dalam usaha kerajaan menyelesaikan isu berkenaan secara tuntas, termasuk penguatkuasaan, penyelarasan antara agensi dan kerjasama dengan Myanmar bagi penghantaran pulang pelarian secara sukarela dan berperingkat. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan 6 daripada 10 ahli KWSP disasarkan mencapai simpanan asas RM390,000 pada usia 60 tahun menjelang 2030. Menurut beliau, ketika ini 4 daripada 10 ahli berada di landasan mencapai sasaran itu. Namun, masih ramai rakyat berisiko kehabisan simpanan sepanjang tempoh persaraan. Katanya, keselamatan persaraan perlu bermula dengan pendapatan, pekerjaan yang baik dan keupayaan menyimpan secara konsisten. Beliau berkata, agenda gaji dan persaraan perlu bergerak seiring bagi memastikan rakyat mempunyai simpanan mencukupi. Dalam pada itu, 5 sen seunit agihan pendapatan Amanah Saham Malaysia 3 ASM 3 diumum bagi tahun kewangan berakhir 30 September 2026. Perdana Menteri memaklumkan kadar itu meningkat daripada 4.75 sen seunit tahun lalu dan merupakan kadar tertinggi dalam tempoh 7 tahun. Datuk Seri Anwar berharap agihan itu dapat membantu rakyat memperkukuh simpanan serta perancangan kewangan untuk masa depan. Kira-kira 87,000 pesakit dijangka menerima manfaat penghantaran ubat percuma menerusi program ubat melalui pos UMP mulai esok. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, kerajaan menanggung sepenuhnya kos penghantaran selama setahun. Inisiatif itu dilaksanakan bagi membolehkan semua pesakit berdaftar menikmati kemudahan berkenaan.
2: Kita telah membuat keputusan untuk menyediakan bajet tambahan untuk pastikan di semua negeri mendapat manfaat ubat melalui pos. Kos awal yang telah diteliti oleh pihak MCMC adalah sebanyak RM5 juta, tapi dengan keputusan untuk melibatkan semua negeri, kos ini akan ditingkatkan untuk pastikan semua mendapat manfaat.
0: Kos penghantaran sebelum ini ialah RM5.70 di Semenanjung dan RM12.50 di Sabah dan Sarawak. Mengulas lanjut, Datuk Seri Fahmi memberitahu pendaftaran program UMP hanya dilakukan melalui fasiliti Kementerian Kesihatan. Beliau berkata, orang ramai perlu berwaspada terhadap cubaan penipuan menggunakan nama program itu. Katanya, tiada pendaftaran program tersebut dilakukan menerusi media sosial seperti TikTok atau Facebook.
2: Kerana yang berdaftar dengan program UMP, ubat melalui pos ni, pendaftarannya adalah melalui fasiliti KKM. Bukan melalui mana-mana akaun TikTok ataupun akaun Facebook. Jadi peringatan yang ingin saya berikan, tidak ada proses pendaftaran selain melalui KKM itu sendiri. Di klinik-klinik kesihatan, melalui fasiliti Kementerian Kesihatan sahaja. Bukan melalui akaun-akaun media sosial.
0: Pendaftaran UMP adalah percuma dan tidak memerlukan sebarang bayaran. Cadangan melanjutkan jajaran ECRL ke Rantau Panjang Kelantan bakal menghubungkan rangkaian rel Malaysia dengan jaringan kereta api Thailand. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata hubungan itu berpotensi memperkukuh kesalih hubungan serantau termasuk membentuk rangkaian rel Pan-Asia hingga Laos, China dan Asia Tengah. Katanya pembangunan rel perlu diintegrasikan dengan sektor pelabuhan bagi membentuk koridor darat laut yang mampu meningkatkan nilai ekonomi dan impak strategi. Kerajaan masih belum memutuskan kadar baharu gaji minimum. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan berkata sebarang pengumuman mengenai kadar baharu itu hanya akan dibuat selepas mendapat persetujuan jemaah menteri termasuk Perdana Menteri.
3: Jadi saya tak tahu dari mana pihak-pihak yang luar tu dapat angka gaji minima naik, gaji minima 2,000, 2,100, 2,200. Jadi kita tak bolehlah kita nak umum apa-apa tanpa kebenaran atau persetujuan kabinet. Dan pertama sekali pandangan dan persetujuan yang amat berhormat Perdana Menteri. Memang harapan saya, saya kalau boleh sama seperti yang amat berhormat Perdana Menteri, kita nak tingkatkan gaji sebanyak yang kita boleh.
0: Beliau berkata penetapan kadar perlu berdasarkan formula dan kajian impak menyeluruh. Antara perkara yang perlu dinilai ialah kesan terhadap inflasi dan ekonomi negara. Ini pula usaha menangani isu buli di sekolah. Kementerian Pendidikan memperluas pemasangan CCTV ke 333 sekolah berasrama tahun ini. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, usaha itu menggunakan peruntukan tambahan RM5 juta. Jelasnya, seramai 300 pembantu warden MyStep turut ditempatkan sejak April lalu. Ia bagi membantu pemantauan murid di asrama khususnya pada waktu malam. Katanya sistem aduan buli turut ditambah baik. Pengadu dan saksi kini boleh membuat aduan secara anonim bagi melindungi identiti. Sektor kreatif menyumbang RM130.7 bilion atau 6.8% kepada KDNK pada 2024. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, kerajaan terus memperkukuh potensi ekonomi jingga sebagai pemacu pertumbuhan baharu. Katanya tumpuan termasuk meningkatkan pemilikan harta intelek, pelaburan dan ekspor. Usaha itu juga bagi mewujudkan lebih banyak pekerjaan berpendapatan tinggi.
4: Perkara ini kita cuba zahirkan termasuk melalui penganjuran KL20 at Johor. Jadi sebab itu sudah pasti dari segi perancangan itu akan berterusan. Memang akan ada segmen yang kita akan angkat melalui ekonomi jingga.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Gubernur California Gavin Newsom menandatangani undang-undang baharu yang mengiktiraf Aidilfitri dan Aidiladha secara rasmi sebagai cuti umum di wilayah berkenaan. Melalui Rang Undang-Undang Perhimpunan 2017, sekolah awam dan kolej komuniti diberi kebenaran untuk bercuti, manakala kakitangan awam yang layak turut menerima kemudahan serupa. Langkah itu sekaligus memperakui kepentingan kebudayaan perayaan berkenaan kepada komuniti di California. Qatar mengesahkan negara itu kini bertindak sebagai perantara dengan menyampaikan mesej antara Amerika Syarikat dan Iran. Menurut jurucakap Kementerian Luar Qatar, Majid Al-Ansari, langkah diplomasi itu diambil bagi meredakan ketegangan dan mencari jalan damai untuk menamatkan peperangan melibatkan kedua-dua pihak. Doha turut menyatakan kebimbangan terhadap sebarang peningkatan konflik ketenteraan berskala besar di rantau berkenaan. Sekurang-kurangnya 27 orang maut manakala 4 lagi masih hilang selepas hujan lebat mencetuskan banjir buruk dan ratusan kejadian tanah runtuh di Nepal. Pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal merekodkan 542 insiden berkaitan bencana di seluruh negara setakat 27 September lepas. Bencana tersebut turut memusnahkan ratusan rumah serta menjejaskan lebuh raya utama ke ibu negara Kathmandu. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 hari ini tumpuan beralih ke Velodrome Izu apabila jaguh basikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang kembali membuat penampilan di pentas Sukan Asia menerusi acara pecut individu selepas tidak beraksi pada edisi Hangzhou 2022. Turut membawa cabaran negara dalam acara berkenaan Muhammad Syah Fidaus Shahrom. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 1,476 pelarian Myanmar pulang secara sukarela. Ubat melalui pos, waspada cubaan penipuan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
1: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
0: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-562-1048 untuk peluang keemasan ini. Jadilah jenama yang disegani bersama Langkawi FM.
2: Ceria pagi!

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam manis dari Langkawi FM. Hari ini kita akan bercakap mengenai sikap. Sikap menghargai orang lain, adakah ianya penting dalam kehidupan? Dan juga bagaimana kita membina sikap positif ketika berhadapan dengan masalah. Baik, kadangkala kita terlalu sibuk mencari apa yang kita tidak ada sehingga kan terlupa untuk menghargai apa yang sudah berada di depan mata. Kita mempunyai keluarga yang menyayangi kita. Kita mempunyai sahabat yang membantu. Kita mempunyai seseorang yang mungkin sentiasa bertanya, "Awak dah makan?" Tetapi kita menganggap semuanya perkara biasa. Belajarlah menghargai orang ketika mereka masih berada di sisi kita. Ucapkan terima kasih. Berikan penghargaan. Katakan, "Saya hargai awak." Kita tidak pernah tahu berapa lama seseorang itu akan berada dalam hidup kita. Dan penghargaan juga tidak semestinya memerlukan wang. Satu message, satu senyuman, satu ucapan terima kasih. Dan kadangkala perkara kecil itulah yang paling bermakna. Jangan tunggu seseorang itu pergi baru kita menyedari nilainya. Appreciation make what we feel like enough. Bermaksud, penghargaan membuatkan kita sedar bahawa apa yang kita miliki sebenarnya sudah cukup bernilai. Dan bagaimana pula kita membina sikap positif ketika berhadapan dengan masalah? Masalah adalah sebahagian daripada kehidupan. Kita tidak mampu mengawal semua perkara yang berlaku kepada kita, tetapi kita boleh mengawal cara kita memberi tindak balas. Sikap positif bukan bermaksud kita berpura-pura bahawa masalah tidak wujud. Sebaliknya, kita mengakui bahawa masalah itu ada, tetapi percayalah bahawa kita boleh mencari jalan untuk menghadapinya. Apabila kita berhadapan dengan masalah, jangan terus bertanya, "Kenapalah ini berlaku pada aku?" Cubalah ubah soalan kepada, "Apa yang boleh aku lakukan sekarang?" Soalan yang berbeza boleh menghasilkan pemikiran yang berbeza. Pecahkanlah masalah besar kepada langkah-langkah kecil. Selesaikan apa yang mampu kita selesaikan hari ini. Dan jika sesuatu itu berada di luar kawalan kita, belajarlah untuk melepaskannya. Hidup menjadi lebih ringan apabila kita berhenti melawan perkara yang memang tidak boleh kita ubah. You cannot control every situation, dear, but you can control your response, ya. Kita tidak boleh mengawal semua keadaan, tetapi kita boleh mengawal tindak balas kita sendiri. Sekian untuk hari ini. Kita jumpa lagi esok, insyaAllah. Senyum-senyum selalu dan be positive.
0: Refleksi itu tadi disampaikan oleh Puan Linda Siti Zubaidah binti Saleh.

0: pagi.
1: Ya, ceria pagi bersama saya Hafiz daripada pukul 6 pagi tadi sampailah pukul 11 pagi nanti. InsyaAllah saya akan cuba hiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik dan saya juga akan kongsikanlah pelbagai info dari semasa ke semasa. Dan kepada yang selamat memandu, kepada yang sedang memandu, selamat memandu. Sambil itu anda boleh dengarkan kami di 104.8 dan juga di RTM Klik. Tapi media sosial kita follow lah juga. Tapi janganlah ketika memandu main telefon kan. Dan mungkin ada yang baru nak keluar pergi cari makan ke, nak cari breakfast ke, kan anda breakfast apa hari ini? Saya baru je lepas makan nasi lemak dan juga Nescafe tarik, my favorite. Baik, kepada anda juga, apa yang menariknya hari ini adalah saya akan berkongsikanlah kepada anda cerita apa-apa yang tular kan. Sekejap lagi insyaAllah saya akan berkongsi dengan anda. Sambil itu jom kita lain dulu. Ini dah Hazama Semacam Pandora.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.